0: dilakukan oleh para penyidik.
1: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di.
0: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
7: Persiapan sudah selesai. 8 Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
6: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
9: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
10: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
11: Aman
10: jadi,
11: ya.
10: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
8: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan. Kesempatan untuk full time di Paragon Corp, melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Karena kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
11: Timnas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung mengebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjungkalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan jalan.
13: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
11: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Setelah lagi pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Prosat Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Jelly Roll and Karin Leon dengan Lighter, spesial untuk Anda.

0: informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, pendengar, saat ini kita ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan sekarang kami sudah terhubung dengan analisis BMKG, Mbak Mari. Halo Mbak Mari, selamat pagi.
2: Halo.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Pada pagi hari ini, berdasarkan citra radar cuaca, terpantau sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara sporadis di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, sebagian wilayah Kota Dumai, sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir, serta Kabupaten Kampar. Untuk wilayah lain, diperkirakan pada pagi hari ini udara terjadi kekaburan dan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum hujan diperkirakan akan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau dengan intensitas ringan hingga sedang. Pada malam hari, diperkirakan cuaca secara umum akan cerah berawan hingga berawan, di mana potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Pada dini hari, diperkirakan cuaca akan terjadi kekaburan udara dan cerah berawan. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai, terutama pada siang atau sore dan malam hari. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Tinggi gelombang di wilayah Provinsi Riau diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau 104 hotspot, di mana terdapat 7 hotspot di wilayah Provinsi Riau. Di antaranya Kabupaten Kampar 3 hotspot, Kabupaten Pelalawan 4 hotspot. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Dan pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami, Instagram @info_bmkg_riau, WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau, dan website kami di stamet.bmkg.go.id. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Pendengar, pagi ini perhatian pecinta sepak bola dunia tertuju pada laga Grup J Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Aljazair. Argentina datang dengan status sebagai salah satu unggulan juara berkat performa konsistennya sepanjang kualifikasi dan persiapan menuju turnamen. Kehadiran kembali Emiliano Martinez serta kekuatan lini tengah menjadi modal penting bagi Albiceleste untuk meraih hasil positif pada laga perdana mereka. Di sisi lain, Aljazair siap memberikan perlawanan sengit. Wakil Afrika tersebut memiliki sejumlah pemain berbahaya seperti Amin Gouri dan juga Mohamed Amoura serta membawa kepercayaan diri tinggi setelah mencatat hasil positif dalam laga-laga persiapan. Meski Argentina lebih diunggulkan dari segi kualitas dan pengalaman, Aljazair berpeluang menghadirkan kejutan. Mampukah Argentina membuka langkah dengan kemenangan atau justru Aljazair mencuri poin berharga? Mari kita saksikan dan dengarkan bersama pendengar. Dan kini saatnya kita akan mengikuti secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup J antara Argentina menghadapi Aljazair bersama RRI Programa 3 Jakarta. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Artinya kalau kita pemain regenerasi lah begitu ya.
2: Betul, karena kalau kita buat pemain berpengalaman tentu memang punya kelebihan dalam hal mereka ketenangan di lapangan ya, tapi pemain muda memberikan energi. Nah, ini sinergi yang seperti ini saya kira memang akan menjadi nilai plus ya buat tim seperti Argentina yang kita tahu sudah meraih semua gelar tadi seperti saya katakan. Mereka sudah juara Copa America, sudah juara Piala Dunia, istilahnya udah dapat semua gitu. Tinggal apa lagi? Tapi kalau bisa back to back kan itu sangat sangat luar biasa, karena sejauh ini di Piala Dunia baru ada dua tim yang back to back, Italia dan juga Brazil. Selebihnya selalu kesulitan karena memang Piala Dunia ini kan bisa dibilang memang menjadi apa ya, turnamen paling elit. Jadi semua tim ingin menjadi yang terbaik dan ini yang tentu akan menjadi tantangan buat Argentina di Piala Dunia kali ini.
1: Dan Bung Jupri tadi kita sempat ngobrol ya, Bung Jupri tadi sangat yakin bahwa Messi akan mencetak 2 gol pertandingan kali ini. Kenapa? Anda yakin?
2: Sebenarnya tadi canda.
1: Karena kan melihat usia 39 ya. Enggak mungkin juga kan dia lari-lari juga kan. Kan beda dengan fisiknya Ronaldo begitu.
2: Tapi kalau kita lihat memang Messi ini ada kendala ya. Kemarin kalau kita lihat kan sempat dia bermasalah dengan hamstring. Tapi di laga uji coba terakhir dia masuk sebagai pemain pengganti dan menciptakan 1 gol. Jadi secara performa saya kira Messi tetap akan menjadi pemain yang akan menentukan di pertandingan kali ini. Dan kita lihat juga support dari rekan-rekannya saya kira akan sangat maksimal ya, karena mereka butuh Messi dalam kondisi terbaik gitu. Karena saat Messi dalam kondisi terbaik, apapun bisa dilakukan di lapangan itu. Saya kira memang akan sangat menarik ya. Dan tentu Messi saya kira ya kalau bisa 2 gol ya luar biasa ya kan. Lihat dua pemain yang juga digadang-gadang akan masuk dalam bursa top skor, Kylian Mbappe.
1: Mbappe 2.
2: Erling Haaland juga.
1: Haaland 2 gol ya.
2: Jadi persaingannya akan makin sengit. Mungkin kalau Ronaldo nanti juga bisa ikut bersaing akan menjadi lebih menarik juga.
1: Iya. Berarti ada 4 top pemain dunia yang sudah mencetak 2 gol gitu ya.
2: Harap prediksinya kita begitu ya.
1: Nah, kalau kita lihat line up-nya dari Aljazair bagaimana?
2: Ya, kalau kita lihat menarik tidak ada nama Riyad Mahrez ya. Riyad Mahrez di bangku cadangan dan kita lihat Aris Hasmusa yang kita tahu juga penampilan cukup menonjol bersama Feyenoord di Liga Belanda akhirnya menjadi opsi ya di sisi kanan. Kita lihat Amine Gouiri, pemain yang juga punya pengalaman cukup banyak, itu juga dimainkan sebagai ujung tombak. Kemudian ada Fares Caibi di posisi penyerang sayap kiri, Abil Bentaleb yang juga menjadi kekuatan di lini tengah, pemain yang juga berpengalaman akan bekerja sama dengan Ibrahim Mazza dan juga Hichem Boadoi. Nah, Ibrahim Mazza ini pemain yang juga menarik perhatian Bung Zaini karena dia adalah pemain muda yang masih berusia 20 tahun dan bermain di Bayer Leverkusen dan digadang-gadang memang saat itu direkrut untuk menggantikan Florian Wirtz yang kita tahu direkrut oleh Liverpool. Jadi saya kira dengan talenta yang sangat luar biasa ini ya akan menarik melihat bagaimana ya pengaruh dari Ibrahim Mazza dalam permainan menghadapi lini tengah Argentina yang kita tahu tadi diperkuat oleh Enzo Macalister dan juga Rodrigo De Paul.
1: Jadi paling tidak ini memang pertarungan lini tengah lah yang menentukan begitu ya.
2: Saya kira akan krusial ya kalau kita lihat pertarungannya akan sengit, karena siapapun yang bisa menangi pertarungan lini tengah kecuali memang Messi sedang dalam versi terbaik. Mungkin akan cerita akan berbeda, tapi kalau Messi mungkin tidak terlalu dalam performa yang on topnya, mungkin ada kesempatan buat Aljazair untuk bisa meraih hasil yang lebih baik.
1: Tapi kalau saya baca beberapa analisa ya, baik dalam dan luar negeri begitu, banyak yang mengkhawatirkan soal lini pertahanan dari Argentina. Bagaimana menurut Bung Jupri?
2: Ini memang menjadi ujian, karena kalau kita lihat Cristiano Romero kan di Piala Dunia 2022 tandemnya bersamaan di Kostek Tomendi ya. Dan sekarang ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez sebenarnya pemain yang berpengalaman juga, Bung Zaini. Tapi yang harus diingat adalah Lisandro Martinez ini sepanjang musim ini bersama Manchester United, dia lebih banyak diterpa cedera. Dia memang lebih banyak absen. Itu yang membuat memang tidak banyak jumlah penampilan seorang Lisandro bersama MU musim ini. Dan ujiannya tentu di Piala Dunia kali ini, apakah Lisandro cukup kompetitif untuk bisa tampil Spartan ya sepanjang 90 menit. Karena akan ada, kalau katakanlah Argentina lolos sampai partai final, akan ada 8 pertandingan. Jadi dengan kondisi yang saya katakan tadi, dia juga rutin cedera di musim lalu, apakah dia memang bisa dalam tampilan kondisi terbaik di pertandingan ini?
1: Ya, jadi ini memang akan menjadi pertandingan yang seru. Dan juga tentu Messi Argentina ingin meraih hasil positif lah di pertandingan kali ini. Sementara Zaid kemungkinan juga akan memberikan perlawanan yang tidak lemah, tidak mudah begitu ya.
2: Ya, yang menarik kan di pertandingan ini ada nama sosok Zidane ya.
1: Ya,
2: di posisi penjaga gawang dari Aljazair. Tapi kali ini bukan Zinedine Zidane, ini anaknya Luka Zidane. Anaknya dari Zidane yang kita tahu memang menjadi pemain legendaris ya.
1: Ya,
2: nas Prancis dan juga sepak bola dunia. Dan kali ini anaknya yang kita tahu memang punya, Zidane kan punya keturunan Aljazair ya.
1: Ya,
2: ada sosoknya di Wamisar, Luka Zidane, yang kita tahu memperkuat klub Spanyol di divisi 2 Granada. Jadi menarik ya kalau kita ada pertemuan antara Messi dan Zidane, tapi kali ini memang anaknya Zidane.
1: Ini. Baik, nanti kita ikuti bagaimana jalannya pertandingan sepak bola antara Argentina versus Aljazair untuk

0: Ya mungkin ada waktu sedikit ya untuk Anda juga memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: 48 negara di Piala Dunia 2026. Ini yang harus kamu tahu.

0: Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: She held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Kelihatannya di telepon ada Pak Daniel di Sorong dan juga Ibu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Pak Daniel, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya ya, selamat pagi, Bung Lukman ya.
0: Baik, bagaimana Pak Daniel melihat pertandingan hari ini Argentina dengan Aljazair?
1: Ini sangat luar biasa nih.
0: Iya.
1: Jadi menurut saya begini, kalau pelatihnya Aljazair mau, dia pasang Riyad Mahrez duluan supaya kita lihat ketajaman Lionel Messi dan Riyad Mahrez apa yang lebih tajam. Karena Riyad Mahrez kan pernah main di Liga Inggris kan?
0: Iya.
1: Ya, tembok-tembok Inggris yang keras-keras saya bisa terobos masuk gol-gol. Jadi kalau Lionel Messi main di Liga Amerika ya?
0: Iya.
1: Nah, jadi menurut saya Aljazair kalau dipasang pertama Riyad Mahrez, Aljazair menang,
0: yeah. Menurut saya. Oh begitu ya, kalau Mahrez ya, masuk ya. Jadi line up bisa menang ya. Aljazair, begitu menurut Pak Daniel ya.
1: Begitu.
0: Baik nah, Pak Daniel.
1: Dan semuanya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Daniel. Berikutnya ada Ibu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi, salam olahraga.
2: Pagi.
0: Pagi, Bu Dinda. Bagaimana Bu Dinda melihat pertandingan hari ini Aljazair dengan Argentina?
2: Argentina masih di hati nih Bung Jumri juga masih di hati nih karena ada Messi, apalagi tadi ulasan yang disampaikan Bung Jumri ya, kenapa Messi bisa ketemu sama Zidane tapi Zidane anaknya kan aneh menarik gitu. Sepertinya di hati sih berkata 2-1 deh.
0: Oh, untuk Argentina begitu.
2: Untuk Argentina yeah.
0: Kira-kira karena Messi mencetak gol gak menurut Bu Dinda?
2: Biasanya Messi mencetak gol karena masih di hati.
0: Iya.
2: Kalau gitu 2-1 untuk.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Dinda ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Bung Jupri tadi Pak Dani di Sorong, apabila Mahrez dimainkan bisa jadi Aljazair bisa menang pertandingan kali ini. Silakan Bung Jupri.
3: Ya sayangnya nggak kesampaian ya. Memang Mahrez ditempatkan di bangku cadangan oleh pelatih Vladimir Petkovic, jadi mungkin akan menjadi persap lah.
0: Ya.
3: Untuk menjadi senjata rahasia, karena ya benar tadi seperti yang katakan Pak Dani bahwa memang kita tahu kan Riyad Mahrez sudah teruji ya. Dia sudah menjadi bagian dari Man City, bahkan ikut mengantar Man City meraih gelar-gelar ya.
0: Ya.
3: Gelar-gelar besar. Jadi saya kira memang itu menjadi kekuatan. Tapi lagi-lagi harus diingat juga. Sama juga halnya seperti Messi, ya Messi mungkin sudah lebih tua 3 tahun, Mahrez 35 tahun, dan bermain di Al Ahly di Arab Saudi, dan sepertinya memang pilihannya adalah memainkan pemain yang lebih muda ya, mungkin ingin lebih bagaimana juga para pemain dari Aljazair ini bisa lebih kuat dalam hal pressing, bermain untuk lebih mengandalkan kekuatan dalam hal pressing, sehingga memang mereka bisa membuat para pemain Argentina juga tidak mudah untuk bisa menguasai bola. Itu yang saya kira memang ingin coba ditekankan oleh pelatih Vladimir Petkovic di pertandingan ini. Mungkin mereka tidak akan banyak menguasai bola, tapi mereka akan mencoba setiap peluang yang mereka dapatkan. Artinya saat pemain Argentina melakukan kesalahan, mereka akan coba counter untuk bisa menciptakan peluang.
0: Nah, baik, kita akan ikuti nanti ya jalannya pertandingan bersama dengan Bung Yanto Prawiro Negoro dan juga Joko Saputra. Mungkin Bung Yanto dan Bung Joko bisa langsung membantu karena kelihatannya sesaat lagi pertandingan akan segera berlangsung. Silakan Bung Joko dan juga Bung Yanto.
4: Ya, terima kasih Bung Jenny dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita kembali akan menyiarkan secara langsung babak penyisian Grup C Piala Dunia 2026 antara Timnas Argentina menghadapi Aljazair yang berlangsung di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Dan pagi hari ini saya bersama dengan Bung Yanto Prawiro Negoro dan komentator kita Bung Suprianto nanti akan juga menyampaikan bagaimana ulasan jalannya pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair di laga perdana penyisian Grup C Piala Dunia 2026.

0: Riau Siang.
1: Pendengar, setelah tadi kita bersama mengikuti ketegangan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Aljazair yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh Argentina dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Tentu hasil ini menjadi awal yang manis bagi langkah La Bicelesti di grup J Piala Dunia. Nah, kini usai menikmati atmosfer Piala Dunia yang penuh gairah dan juga emosi, tentunya kebersamaan kita belum berakhir, pendengar. Karena setelah rangkaian Rio Pagi, saya akan masih menemani Anda dalam rangkaian Rio Siang untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran podcast On The Record kerjasama dengan LKBN Antara, membahas topik program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan juga pelatihan vokasi nasional bersama narasumber Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Profesor Insinyur Ria Sirli STMT PhD yang akan dipandu oleh host Suwanti. Kami informasikan juga kepada Anda pendengar bahwa podcast ini dapat Anda dengarkan di RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga RRA Studio Penyiaran Bengkalis. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung.
3: Standby on the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasirli. Prof. Yasirli, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik Mbak Suwanti, gimana kabarnya?
4: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
2: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ini agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah. Sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal. Belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka

0: juga mungkin, dan saya yakin perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat. Gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang ya kuotanya. Ya, ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang. Ya, kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000 yang daftar lebih dari 400.000.
1: 4 kali lipatnya ya, lipat Prof.
0: Lebih. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
1: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya, kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
0: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
1: Intensif
0: gitu. Gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
1: Nah,
0: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku, ya tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
1: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan
0: dalam dan luar negeri.
1: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Yes. Ya. Oke. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
0: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa
1: ya, dari pemagangnya dan perusahaan
0: dan
1: juga
0: dari perusahaan. Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
1: Serba transparan dan terbuka.
0: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
1: Oke, dari 40.
0: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan kami ambil, ya buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
1: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
0: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suanti. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan, dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
1: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 gak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri. Ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya? Yeah.
0: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya, dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia, ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai,
1: menjadi pegangan,
0: dan,
1: gitu ya,
0: dan diakui oleh industri.
1: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
1: Oke.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
0: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan ya, mereka kan tentu berhak juga. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
1: Oke.
0: Kita akan bangun.
1: Jadi memang secara khusus begitu ya, para pesertanya.
0: Khusus, ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
1: Akan berfokus di bidang tertentu nggak
0: kita
1: sih?
0: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya, ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Atara juga pernah mengundang Prof barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, mm-hmm. seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, yeah. begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, mm-hmm. dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Mm-hmm. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Hmm. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Mm-hmm. Yes. Manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Hmm. Ternyata teman-teman adik-adik kita teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Hmm. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ, gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suwanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yeah. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel, ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
1: Betul, betul. Hmm. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita di dunia ketenaga kerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenaga kerjaan secara umum, begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ini ya, kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini, begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya. Kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
0: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
1: Okay.
0: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
1: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang okay, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2, kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri.
0: Oh, okay.
1: Dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya Prof. Men.
0: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Ya, yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus, gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil apa program studi S2, S3 ya apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya, ya atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya, ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarir berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
1: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal gitu ya.
0: Dan 58%.
1: 58% datanya. Ya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
0: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Okay. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
1: Dikasih contoh Prof seperti
0: iya mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya, jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan, konsultan individu bisa gitu ya, jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara.
1: Okay.
0: Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, ke

0: 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh, ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian, ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus, ya, mendorong, kita membantu, ya, bagaimana kepesertaan ini bisa optimal. Ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama. Ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain. Itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya, mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya, kontrak, tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit, tidak ada biaya. Kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Med, ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis, ya, yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya, di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang saya mau, ya, informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya, ya, pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah, ya, saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan, ya, lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Ya itu,
0: yang pertama kompetensi teknis, ya, technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya, kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya, termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya, mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi

0: spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke. Penting juga untuk upskilling tadi, yes. Begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain, kalau boleh kita ngobrol lagi ya, terkait siap. Dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

99,1 Perasa Tebakan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar setelah tadi mendengarkan podcast LKBN Antara bersama Menteri Ketenagakerjaan. Dan kini musim informasi masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat sebelum kita beralih ke dinamika olahraga. Di informasi kali ini pendengar, ada kabar dari IHSG yang diperkirakan ini masih bergerak menguat pada perdagangan hari ini setelah ditutup naik 4,12% ke level 6.254,97. Tim analis Picantro Sekuritas memproyeksikan IHSG ini bergerak pada rentang 6.150 hingga 6.400, didukung sentimen positif dari koreksi harga minyak mentah yang dapat meredakan tekanan inflasi dan juga defisit APBN. Investor juga mencermati rencana pemerintah menerbitkan Panda Bonds pada akhir Juni atau awal Juli 2026. Instrumen tersebut dipromosikan kepada investor di Tiongkok dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat serta memperkuat nilai tukar rupiah. Selain itu, sentimen pasar ini dipengaruhi laporan Bank Indonesia yang mencatat utang luar negeri Indonesia pada April 2026 tumbuh 1,9% menjadi 439,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,6%. Pemerintah juga berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar 23,5 triliun melalui perluasan basis pajak hingga akhir Mei 2026 pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
0: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Kamera rolling action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak.
5: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Kak.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Kak, bungkus.
5: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
7: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi

Pendengar, kantor staf kepresidenan KSP menemukan sejumlah catatan saat melakukan sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sumorame Sidoarjo. Temuan tersebut berkaitan dengan sistem pengolahan limbah dan kondisi fasilitas produksi yang dinilai perlu segera diperbaiki untuk menjaga standar higienitas program makan bergizi gratis. Dalam peninjauan yang dipimpin oleh staf khusus presiden Letjen Purnawirawan Arif Rahman, ditemukan instalasi pengolahan air limbah yang masih bersifat portable, kerusakan lantai epoksi di area dapur, serta kebutuhan penambahan exhaust untuk memperbaiki sirkulasi udara. KSP menegaskan mendengar standar kebersihan harus menjadi prioritas karena SPPG Sumorame saat ini melayani sekitar 2.900 penerima manfaat setiap harinya. Perbaikan fasilitas dinilai penting untuk menjaga keamanan pangan dan kualitas layanan seiring meningkatnya kebutuhan distribusi makanan bergizi. Mitra pengelola SPPG Sumorame Sutrisno menyatakan siap untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang diberikan. Pembenahan fasilitas akan dilakukan secara bertahap agar operasional dapur tetap higienis, aman, dan juga sesuai standar nasional keamanan pangan serta kesehatan lingkungan. Baiklah pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam usulan informasi untuk edisi Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda tentunya, dan sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Setelah itu kebersamaan Anda dengan kami akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti, Riri Handayani. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Harinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Wali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki.

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Papetio menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
2: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya,

2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østigard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Devta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Devta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

Sebelumnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga beregu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Riau siap.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remuk.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Sembilan 91.1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga aktivitas yang sedang dijalani berjalan lancar, sehat, produktif, dan penuh semangat pastinya ya. Nah, pendengar, senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Riau Siang di Pro 1 RRI Pekanbaru, pusat informasi dan inspirasi Anda tentunya. Nah, pendengar, mengawali siang hari ini di Riau Siang tadi sudah kita ikuti dinamika olahraga, dan kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini tentunya, berita terpercaya, inspirasi kehidupan, dan juga informasi serta lagu-lagu pilihan yang terbaik tentunya untuk pendengar di mana saja Anda berada. Nah, untuk pendengar yang saat ini sedang berada di kantor ya, di rumah atau di perjalanan, atau mungkin lagi di pusat aktivitas usaha ya, maupun yang sedang beristirahat sejenak, tetaplah bersama kami tentunya, karena RRI Pekanbaru akan menjadi teman setia Anda tentunya hingga sore hari nanti. Nah, pendengar, saya Riri Handayani akan temani Anda tentunya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di Riau sore nanti. Cuaca boleh berubah, aktivitas boleh padat, namun semangat harus tetap terjaga. Jadikan hari ini sebagai kesempatan ya untuk terus berkarya, berbuat baik juga, dan menyebarkan energi-energi positif kepada semua, siapa saja ya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke trivia kali ini, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti satu lagu dari Mesa Hiraya. Dan pendengar, saatnya kita ikuti trivia untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026.
1: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarneyn? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarneyn sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarneyn dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Siang ya. Wali Kota Pekanbaru menyampaikan masyarakat Kota Pekanbaru akan menikmati layanan bus Transmetro Pekanbaru secara gratis dalam rangka peringatan HUT ke-242 Pekanbaru. Nah, layanan Transmetro Pekanbaru gratis tersebut berlaku untuk seluruh koridor mulai tanggal 22 Juni hingga 24 Juni 2026. Nah, kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat pada momentum HUT Pekanbaru ya. Selain transportasi gratis, pemerintah juga menyiapkan kebijakan parkir gratis di sejumlah titik khusus selama 3 hari yang direncanakan mulai tanggal 23 Juni 2026. Nah, pendengar, fasilitas ini berlaku di beberapa lokasi termasuk pusat perbelanjaan dan juga rumah sakit ya. Secara keseluruhan terdapat 48 kegiatan yang digelar untuk memeriahkan HUT ke-242 Pekanbaru. Mulai dari sunatan massal, festival kue talam durian sepanjang 1 km hingga penghapusan denda pajak daerah dan penggantian instalasi listrik bagi 2.000 rumah warga kurang mampu. Nah, informasi itu terkait HUT Pekanbaru, bus TMP gratis berlaku 22 sampai 24 Juni 2026. Anda bisa lihat di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Satu lagu spesial dari Monica Kristiana, Malam Tak Berjudul ya. Nah, pendengar, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 12 lebih 4 menit dan kita masih di Riau siang ya. Masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar siang hari ini dan selamat siang juga untuk pendengar yang saat ini masih beraktivitas tentunya, selamat beraktivitas. Dan untuk yang saat ini mungkin sudah siap-siap mau makan siang dan juga sholat ya, dipersiapkan dari sekarang, jadi gak terburu-buru semuanya ya. Kita masih di lagu-lagu spesial pendengar, kita ke Pasto dulu. Tanya Hati, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Kita masih di Riau Siang dan jangan kemana-mana, masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, satu lagu keren dari Groovy, Bila Tiba Satu Waktu ya. Nah pendengar, saat ini sudah menjelang pukul 12 lebih 16 menit ya. Kita dengarkan dulu satu lagu Islami jelang nanti kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya nanti pada pukul 12 lebih 19 menit.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: Riau Siang.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more.
1: Now she's afraid to come out.
2: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Siang ya. Makan buah setiap hari bisa memberikan manfaat atau menimbulkan dampak tertentu. Nah, tergantung cara menikmatinya bagi tubuh kita ya. Karena penting untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengkonsumsi buah agar manfaatnya tetap terasa dengan baik setiap harinya. Seperti yang kita tahu pendengar, buah dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh setiap hari dengan cara alami. Namun sebagian orang ragu karena makan buah pada malam hari dianggap bisa mengganggu pencernaan dan juga mengganggu tidur. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, umumnya aman dikonsumsi pada malam hari atau siang atau pagi, tidak asal tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Nah, berbeda dengan makanan pedas ya, yang bisa memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur seperti perut kembung. Sebaiknya konsumsi buah dalam jumlah secukupnya saja, sekitar 1 hingga 2 porsi agar tetap agar tubuh tetap merasa nyaman ya. Pilih yang mudah dicerna sehingga tidak membebani sistem pencernaan saat malam hari. Hindari juga buah olahan seperti permen, jus kemasan ya. Pada dasarnya buah aman dikonsumsi oleh hampir semua orang pada berbagai waktu, mau pagi, siang, sore, malam, termasuk malam hari ya. Bahkan penderita diabetes sekalipun tetap dapat makan buah pada malam hari selama mengikuti anjuran dan porsi yang tepat. Segala sesuatu yang berlebihan ya, jangan berlebihan pokoknya. Nah, pendengar, kita masih di Riau Siang, kita ke Ziva Magnolia kali ini dengan Cukup

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

9,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih di lagu-lagu spesial ya siang hari ini, jelang nanti kita ikuti Warta Riau siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang aja untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang beraktivitas, selamat beraktivitas tentunya. Untuk yang mungkin baru persiapan untuk makan siang ya, jangan terlambat ya. Tetap sehat selalu, bahagia selalu. Dan kita ke Afgan kali ini. Kacamata, lagu-lagu spesial jelang kita ikuti Warta Riau siang.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bekerja sama dengan pemerintah, Pak.
1: Iya.
0: Tetapi tidak sampai ke kecamatan Bungkulu dan Kabupaten Kota.
1: Oke.
0: Kalau Pak, kemahasiswanya itu jauh dari SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.
1: Iya.
0: Bagaimana ditindakan pemerintah terhadap siswa tersebut, Pak?
2: Satlantas Polresta Pekanbaru setiap harinya selama jadwal Piala Dunia itu ada, kami mengadakan kegiatan nonton bersama atau nobar di Satpas 914 Satlantas Polresta Pekanbaru yang dapat dihadiri oleh para pemohon penerbitan SIM yang sedang menunggu. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari jadi dari

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional atau KONI Riau dan cabang-cabang olahraga atau cabor ke Stadion Utama ditargetkan sebelum hari jadi ke-69 Provinsi Riau, 9 Agustus 2026. Pemko Pekanbaru terapkan skema sekolah swasta gratis untuk atasi keterbatasan daya tampung SMP negeri. Sistem penempatan akan disesuaikan kedekatan wilayah. Warta Riau siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik pendengar, inilah Warta Riau siang selengkapnya, edisi hari Rabu 17 Juni 2026, bersama saya Riri Handayani.

0: Pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional atau KONI Riau dan cabang-cabang olahraga atau cabor ke Stadion Utama ditargetkan sebelum hari jadi ke-69 Provinsi Riau, tepatnya 9 Agustus 2026. Femi Astiofani melaporkan.
1: Untuk meramaikan kawasan Stadion Utama atau Main Stadion, pemerintah Provinsi Riau memindahkan kantor Komite Olahraga Nasional atau KONI dan cabang-cabang olahraga atau cabur ke lokasi tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi Rabu siang mengatakan saat ini pemerintah provinsi sedang melakukan pembenahan dan pembersihan kawasan stadion seperti yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Riau, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Riau. Untuk pembersihan tersebut, Sekda juga mengajak pengurus KONI dan Pengprov cabur-cabur untuk bersama-sama dengan pemerintah provinsi bergotong royong membersihkan stadion utama yang nantinya menjadi home base mereka. Sekda menargetkan pemindahan kantor KONI Riau dan cabor-cabor sebelum hari jadi ke-69 Provinsi Riau 9 Agustus 2026 nanti.
2: Sebelum hari jadi mereka sudah pindah. Karena kita juga menghimbau seluruh pengurus KONI, pengurus Pengprov, sama-sama dong kita gotong royong. Dan itu nanti bukan jadi home base mereka, kita dukung, jadi kita ajak sama-sama dan kita
1: Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Riau Doan Samuel Nababan mendukung dan memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi yang akan memindahkan kantor KONI dan cabur ke dalam satu kawasan karena lebih mempermudah dalam segala urusan.
3: Ya pastinya ke depannya pastinya kita akan kinerja KONI dengan cabur akan semakin cepat, segala urusan administrasi semakin cepat, dan sebenarnya sih dari dulu sudah dipindahkan karena kita melihat provinsi lain seperti Jabar, DKI itu kan terkoneksi dan cabur-caburnya itu berdekatan.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk membangkitkan dan meramaikan stadion utama agar dapat menjadi pusat olahraga serta berkumpulnya masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas yang positif dan menyehatkan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemko Pekanbaru terapkan skema sekolah swasta gratis untuk atasi keterbatasan daya tampung SMP negeri. Sistem penempatan akan disesuaikan kedekatan wilayah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan terus menjalankan program sekolah swasta gratis sebagai solusi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Program ini melibatkan 22 sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dalam pelaksanaannya nanti, seorang siswa SMP, Juan, menyampaikan pertanyaan terkait mekanisme penempatan siswa khususnya bagi mereka yang ditempatkan di sekolah swasta yang jaraknya cukup jauh dari rumah.
5: Bapak adalah memberi SMP swasta bekerja sama dengan pemerintahan, Pak.
6: Ya.
5: Tetapi tidak sampai ke kecamatan Mabulu dan Pekanbaru Kota.
6: Oke.
5: Jika lo, Pak, rumah siswanya itu jauh dari SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.
6: Ya.
5: Bagaimana ditindakan pemerintah terhadap siswa tersebut, Pak? Kan kita tahu, Pak, tidak semua orang memiliki kendaraan yang memadai dan juga ekonomi yang memadai juga, Pak.
4: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menjelaskan bahwa penempatan siswa dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah agar tetap memudahkan akses. Ia menegaskan bahwa sistem akan mengerahkan siswa ke sekolah swasta mitra yang paling dekat dengan lokasi domisili masing-masing.
6: Sekolah tersebut kalau menurut analisa kita di kecamatan 3 ini kan merupakan kecamatan yang kecil-kecil. Wilayahnya dalam artian begini loh. Dalam artian wilayahnya kayak Pekanbaru Kota kan tumpuknya kecil itu 50, terus satu lagi Sail ya Bu. Ya, Sail itu kan wilayahnya kecil. Dan sekolah-sekolah negeri di situ sudah banyak. Kalaupun misalnya tidak mesti sekolahnya di kecamatan lain, saya rasa berdekatan. Ada daftar misalnya di SMP nomor 1, misalnya SMP 4. Untuk yang kedua mungkin SMP 1 gitu kan. Nanti secara otomatis dicarikan oleh sistem itu sekolah swasta yang kita sama yang terdekat di situ.
4: Program sekolah swasta gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi lonjakan jumlah peserta didik sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Fenomena berebut sekolah favorit tahun ini menjadi perhatian Pemkab Meranti. Bupati Meranti Asmar tegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini harus berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi maupun diskriminasi. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
7: Fenomena berebut masuk ke sekolah favorit saat tahun anjaran baru menjadi salah satu budaya lama yang tahun ini menjadi perhatian Pemkab Kepulauan Meranti. Bupati Kepulauan Meranti Asmar menekankan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB harus berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ia menegaskan proses penerimaan murid baru tidak boleh diwarnai dengan praktek diskriminasi, kolusi, maupun nepotisme. Semua harus mengacu pada aturan. Menurutnya, budaya memfavoritkan sekolah tertentu saat ini perlu diubah karena semua sekolah itu memiliki peran yang sama mencerdaskan anak bangsa.
8: Mari kita wujudkan SPMB transparan, akuntabel, dan adil demi masa depan anak kita di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti.
7: Kebijakan tersebut disambut baik pihak sekolah seperti halnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Insir Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Proses penerimaan murid baru sudah berjalan. Sejauh ini sudah ada 14 anak yang mendaftarkan diri di sekolah tersebut dari target 56 siswa untuk 2 ruang kelas yang telah disiapkan oleh pihak sekolah.
9: Kemarin kami usulkan kan 56 siswa untuk 2 kelas, tapi kan apa antisipasi kami ke depannya. Nah, tapi ini yang daftar baru sekitar 14 orang adalah.
7: Terkait fenomena sekolah favorit, Suryoto mengatakan untuk di Kecamatan Tebing Tinggi Barat hal tersebut tidak berlaku. Sejak dulu warga biasanya lebih memilih sekolah yang berdekatan dengan rumah sehingga prosesnya bisa berjalan sesuai aturan. Kontributor Muhammad Syahni, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2026 akan menyalurkan pupuk bersubsidi pada para petani yang sudah terdaftarnya dalam elektronik RDKK. Petani berharap dengan harga pupuk naik, maka akan menyulitkan bagi petani. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Kabar baik bagi para petani di Kabupaten Bengkalis. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis menyiapkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan juga telah terdaftar dalam sistem rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian sekaligus meringankan beban biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu kendala utama petani. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian PSTP DTPHP Kabupaten Bengkalis Seswadi mengatakan bahwa pupuk bersubsidi yang tersedia pada tahun 2026 terdiri dari pupuk Korea dan pupuk NPK. Kedua jenis pupuk tersebut diperuntukkan bagi sejumlah komunitas strategis di sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Ia juga menjelaskan pada tahun 2026 pemerintah juga menambah komunitas singkong sebagai salah satu penerima manfaat pupuk bersubsidi. Subsidi.
11: Kalau Bengkalis kita ambil kuota kemarin dapatnya di pupuk Korea dan pupuk NPK. Dijelaskan dulu bahwa pupuk subsidi itu menyasarnya pada 3 sektor komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Sektor tanaman pangannya terdiri dari tanaman padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan hortikulturanya bawang merah, bawang putih, dan tebu. Dan sektor perkebunannya ada di tebu, kakao, dan kopi. Tambahan lagi untuk tahun ini ada lagi satu komoditi lagi, jadi 9+1 lah gitu kan. Jadi tahun ini ada di singkong masuk juga dalam komoditi yang mendapat
10: buku subsidi. Data DTPHP Kabupaten Bengkalis mencatat hingga tahun 2026 terdapat sebanyak 1.369 petani yang telah terdaftar dalam sistem RDKK. Dari jumlah tersebut, kebutuhan pupuk bersubsidi menjadi sekitar 90,47 ton pupuk Korea dan 155,43 ton pupuk NPK dalam satu tahun. Sementara itu, salah seorang petani di Bengkalis, Didi, menyampaikan bahwa baik program pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah. Menurutnya, keberadaan pupuk subsidi sangat membantu petani dalam menekan biaya produksi yang terus meningkat.
12: Tentu saja kami sangat mendukung ya upaya pemerintah apabila tersedianya pupuk subsidi di kalangan kami seperti petani, apakah petani sawit atau yang memiliki kebun karet begitu. Nah tentu kami berharap pasokan subsidi ini dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat petani karena harga pupuk sekian lama, sekian tinggi. Jadi dengan adanya pupuk subsidi pemerintah ini, tidaknya dapat menekan biaya-biaya produksi untuk pemeliharaan tanaman di perkebunan tani.
10: Ia berharap penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan lancar dan tepat waktu sehingga kebutuhan petani dalam musim tanam dapat terpenuhi. Dengan dukungan sarana produksi yang memadai, para petani optimistis juga mampu meningkatkan hasil panen sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kejaksaan Negeri Bengkalis telah menetapkan 3 tersangka kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masuk dalam daftar pencarian orang. Pegiat lingkungan apresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Kejaksaan Negeri Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam menegaskan dalam penegakan hukum di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. 3 terpidana kasus perambahan kawasan hutan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah resmi ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO karena hingga kini belum berhasil dievakuasi. 3 terpidana tersebut masing-masing Novrianto alias Bombeng, Muhammad Yusuf alias Usup, dan Paijo Rizwandi. Mereka terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana kehutanan. Namun hingga saat ini masih menghindari pelaksanaan putusan pengadilan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim mengatakan pihaknya terus melakukan pencarian terhadap 3 buronan tersebut. Menurutnya para terpidana diketahui cukup lihai dalam menghindari aparat penegak hukum.
12: Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengeluarkan penetapan untuk menetapkan beberapa orang terpidana sebagai DPO melalui TAP 2137, 2134, dan 2133 atas nama terpidana Novrianto alias Bombeng, Muhammad Yusuf alias Yusuf, dan Paijo Rizwandi, yang mana terhadap para terpidana ini dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana kehutanan, namun hingga kini terhadap para terpidana ini belum dapat dilaksanakan eksekusi karena memang tidak kooperatif dan menghindari kejaran para petugas di lapangan. Karena memang ketiga terpidana ini dikenal sangat licik dalam menghindari pengejaran kami, kami memastikan upaya pencarian dan eksekusi akan terus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan sampai mereka berhasil kita lakukan penangkapan untuk kita laksanakan penetapan dari Mahkamah Agung tersebut. Kami berharap dukungan masyarakat, jika ada yang mengetahui keberadaan mereka, segera laporkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk proses eksekusi putusan pengadilan segera dilaksanakan.
10: Penetapan DPO dilakukan berdasarkan surat resmi yang ditandatangani pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Juni 2026. Status tersebut diberikan setelah putusan pengadilan terhadap 3 yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan. Sementara itu, langkah tegas Kejari Bengkalis mendapat dukungan dari kalangan pegiat lingkungan dan juga pemerhati pemerintah. Ketua LSM Mbak Bipun Abdul Rahman menilai penegakan hukum terhadap pelaku perambah hutan harus dilakukan secara konsisten karena kerusakan kawasan hutan berdampak luas terhadap lingkungan dan kehidupan mereka dan juga kehidupan masyarakat lainnya.
13: Kami sangat mengapresiasi langkah Kejari yang terus mengejar para terpidana kasus perambahan hutan. Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan yang menjadi aset penting bagi negara, daerah, dan bangsa. Dan kami juga minta sinergitas Polri ini memberantas dan harus betul-betul perambah hutan, bukan orang apa yang tak berkompeten dibawa-bawa gitu. Jadi kami sangat dukung penuh lah Kejaksaan Negeri Bengkalis terkait hal perambahan hutan ini. Apalagi kawasan buffer Siak Kecil itu sudah hancur. Sekarang yang tinggal itu hutan inti Suaka Margasatwa Biosfer Giam Siak Kecil. Nah, itu.
10: Abdul Rahman juga mengajak masyarakat untuk turut membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan para buronan tersebut. Kasus ini menjadi salah satu bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik perambahan kawasan hutan yang selama ini menjadi ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Indonesia Cycling Federation atau ICF Kota Pekanbaru akan menggulirkan program Bike for Green City. Bike for Green City sebagai upaya mendukung terwujudnya Kota Pekanbaru yang hijau, ramah lingkungan dan minim polusi melalui kampanye penggunaan sepeda di kalangan masyarakat. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Pengurus Indonesia Cycling Federation ICF Kota Pekanbaru menyiapkan sejumlah program strategis pasca terbentuknya kepengurusan baru. Selain fokus pada pembinaan atlet, organisasi olahraga sepeda tersebut juga berkomitmen mendukung program pembangunan berkelanjutan melalui gerakan Bike for Green City. Ketua Umum ICF Kota Pekanbaru, Afiat Ananda, mengatakan program tersebut dirancang untuk mendukung visi pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan kota hijau dan ramah lingkungan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengkampanyekan penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi dan olahraga yang sehat serta bebas emisi. Menurutnya, program tersebut akan melibatkan berbagai komunitas sepeda yang ada di Kota Pekanbaru. Sinergi antara organisasi, komunitas, dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan.
2: Program Bike for Green City, namanya Bike for Green City ini kita program untuk mendukung pemerintah Kota Pekanbaru khususnya untuk mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau, di mana kita akan mengkampanyekan olahraga sepeda sebagai salah satu instrumen untuk menghilangkan polusi di Kota Pekanbaru sehingga Kota Pekanbaru bisa menjadi kota hijau yang ramah lingkungan dan minim polusi.
1: Sementara itu, Ketua Harian ICF Kota Pekanbaru Iwan Siregar mengatakan bahwa selain mendukung program lingkungan, pihaknya juga mulai mempersiapkan langkah-langkah pembinaan atlet secara berkelanjutan. Pembinaan tersebut ditujukan untuk melahirkan atlet-atlet yang mampu menjadi andalan Kota Pekanbaru pada berbagai kejuaraan resmi. Iwan menjelaskan salah satu strategi yang akan dilakukan adalah memperbanyak penyelenggaraan kompetisi dan event balap sepeda. Menurutnya, kejuaraan merupakan sarana efektif untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial sekaligus meningkatkan jam terbang para pesepeda muda.
3: ICF Pekanbaru memikirkan untuk develop sama membina atlet-atlet yang untuk menjadi andalan Kota Pekanbaru di event-event yang resmi seperti PON, POPNAS, Kejurnas yang pada saat ini diikutin oleh salah satu atlet Kota Pekanbaru juga gitu. Dan juga ya mengadakan lomba-lomba, karena ya lomba itu menjadi salah satu sarana dan cara yang paling efektif untuk mencari bibit-bibit baru gitu, yang sebelumnya belum kenal sepeda. Jadi ketika ada lomba, mereka bisa melihat atau bisa berpartisipasi, jadi ada exposure yang mereka belum pernah lihat dan rasakan sebelumnya gitu loh.
1: Saat ini ICF Kota Pekanbaru tengah mendukung salah seorang atlet yang mewakili daerah pada ajang kejuaraan nasional. Keikutsertaan atlet tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menekuni olahraga sepeda sekaligus menjadi awal kebangkitan prestasi balap sepeda di Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Norwegia dan Argentina mengawali perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak berkat dua gol Erling Haaland dan hat-trick Lionel Messi.
2: Timnas Norwegia dan Argentina mengawali perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil meyakinkan. Norwegia menang telak 4-1 atas Irak di laga grup I, sementara Argentina menundukkan Aljazair 3-0 pada pertandingan grup J, Rabu 17 Juni 2026. Kemenangan Norwegia di Stadion Boston, Amerika Serikat tidak lepas dari penampilan gemilang Erling Haaland yang mencetak 2 gol debutnya di ajang Piala Dunia. Penyerang Manchester City tersebut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-29 dan 43. 2 gol lainnya lahir melalui Leo Østigård pada menit ke-76 serta gol bunuh diri penyerang Irak Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara satu-satunya gol Irak juga dicetak Ayman Hussein pada menit ke-39. Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil terbuka dan saling melancarkan serangan. Irak sempat mengancam lebih dulu melalui sundulan Ayman Hussein pada menit ke-5, namun peluang tersebut masih melambung di atas mistar gawang. Norwegia kemudian mengambil alih permainan hingga akhirnya Haaland memecah kebuntuan setelah memanfaatkan umpan silang rendah David Mollerwoffa. Irak sempat menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein, tetapi Haaland kembali membawa Norwegia unggul sebelum babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Norway semakin mendominasi jalannya pertandingan. Leo Østigård memperlebar keunggulan lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok Martin Ødegaard pada menit ke-76. Haaland juga hampir mencatatkan hat-trick, namun peluangnya berhasil digagalkan kiper Irak Jalal Hasan. Norwegia akhirnya menutup pesta gol melalui gol bunuh diri Ayman Hussein pada menit ke-6 masa injury time dan memastikan kemenangan 4-1. Salah seorang penonton, Caca, menilai Irak kesulitan menghadapi permainan Norwegia, terutama dari segi kekuatan fisik para pemain.
3: Ya, dari pertandingan Irak melawan Norwegia kali ini, Irak terlihat sangat kewalahan menghadapi Norwegia yang dari segi postur juga mereka lebih besar gitu ya. Dan menghasilkan 1-4 kekalahan oleh Irak dan dimenangkan oleh Norwegia yang mencetak 4 gol.
2: Pertandingan lainnya, timnas Argentina juga meraih kemenangan meyakinkan setelah menundukkan Aljazair 3-0 di Arrowhead Stadium Kansas City. Lionel Messi menjadi bintang lapangan setelah memborong seluruh gol Argentina sekaligus mencatatkan hat-trick yang membuatnya menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Argentina sempat beberapa kali dibuat terkejut pada awal pertandingan. Gol Messi pada menit ke-5 dan gol Aljazair melalui Fares Caibi pada menit ke-8 sama-sama dianulir karena offside. Argentina akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-17 lewat aksi Messi yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. 2 gol tambahan lahir pada menit ke-60 dan 76 untuk memastikan kemenangan 3-0 bagi Albi Celeste. Salah seorang penonton, Dani, mengaku terkejut melihat Messi masih mampu tampil luar biasa di usia yang tidak lagi muda.
4: Nggak nyangka aja sih Messi ternyata masih bisa nyetak gol 3 lagi itu kan. Terus juga setelah Messi udah nggak ditarik keluar, permainan Argentina langsung berubah gitu. Berarti Messi memang masih memiliki peran penting lah untuk Argentina sekarang ini.
2: Sementara itu, siang ini pertandingan grup I antara Austria melawan Yordania tengah berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area, Santa Clara. Kedua tim berupaya mengamankan poin penting untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya pada Piala Dunia 2026. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, pemohon SIM antusias ikuti nobar Piala Dunia di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan.
5: Suasana berbeda terlihat di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru pada Rabu pagi. Sambil menunggu proses pelayanan penerbitan surat izin mengemudi, para pemohon diajak menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Aljazair melalui kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di ruang pelayanan. Para pemohon SIM tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan sembari menunggu antrian pelayanan administrasi dan ujian SIM. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan nobar ini merupakan salah satu inovasi pelayanan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang sedang mengurus SIM.
6: Saat lantas Polresta Pekanbaru, setiap harinya selama jadwal Piala Dunia itu ada, kami mengadakan kegiatan nonton bersama atau nobar di Satpas 914 Saat Lantas Polresta Pekanbaru yang dapat dihadiri oleh para pemohon penerbitan SIM yang sedang menunggu. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari jadi dari HUT Polri yang ke-80, juga dalam semangat menggelorakan sukacita kegiatan Piala Dunia, juga untuk menghibur masyarakat agar tidak terlalu jenuh pada saat menunggu saat melaksanakan proses penerbitan SIM.
5: Salah seorang pemohon SIM mengaku terkesan dengan adanya fasilitas hiburan yang disediakan Satlantas Polresta Pekanbaru.
7: Terima kasih kepada bapak-bapak untuk SIM Pekanbaru yang telah memberikan ini tontonan hiburan untuk saya dan memberikan sahabat untuk saya.
5: Melalui kegiatan nobar tersebut, Satlantas Polresta Pekanbaru berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan inovatif. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Sorotan dunia akan tertuju ke Houston Stadium saat Portugal menghadapi Kongo pada laga grup K Piala Dunia 2026, Kamis 18 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi langkah awal Portugal dalam misi meraih gelar juara dunia pertama mereka, sekaligus mungkin menjadi piala dunia terakhir bagi sang mega bintang, Cristiano Ronaldo. Mampukah Portugal memulai perjalanan dengan kemenangan? Atau justru Kongo menghadirkan kejutan? Berikut preview pertandingan disampaikan oleh Dito Satriawan.
1: Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan yang menarik perhatian dunia. Pada laga grup K, Portugal akan menghadapi Republik Demokratik Kongo di Houston Stadium pada Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bukan sekedar laga pembuka bagi kedua tim, tetapi juga menjadi awal dari sebuah kisah besar yang sedang dinantikan jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Portugal menjadi salah satu tim yang paling banyak disorot sepanjang turnamen kali ini. Alasannya tentu saja karena kehadiran sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Banyak pihak meyakini bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhir Ronaldo bersama tim nasional Portugal. Karena itu, perjalanan Portugal kali ini kerap disebut sebagai The Last Dance of Cristiano Ronaldo. Di usia yang tidak lagi muda, Ronaldo masih membawa mimpi terbesar yang belum pernah berhasil diwujudkannya, yakni mengangkat trofi Piala Dunia. Setelah sukses meraih gelar Piala Eropa dan UEFA Nations League, satu-satunya trofi major yang belum pernah ia raih adalah Piala Dunia. Kesempatan terakhir inilah yang membuat Portugal datang dengan motivasi berlipat ganda. Tak hanya mengandalkan Cristiano Ronaldo, Portugal juga memiliki salah satu skuad terbaik yang pernah mereka miliki. Lini tengah mereka diperkuat Vitinha dan João Neves yang tampil gemilang bersama PSG. Di sektor sayap dan pertahanan ada Nuno Mendes yang juga menjalani musim luar biasa bersama PSG. Sementara kreativitas permainan akan banyak bertumbuh pada Bruno Fernandes dan Bernardo Silva. Di lini depan, Gonçalo Ramos dan Rafael Leao siap menjadi pendamping sekaligus penerus generasi Ronaldo. Banyak pengamat menilai skuad Portugal saat ini merupakan kombinasi ideal antara pengalaman dan pemain muda berbakat. Tidak sedikit yang memasukkan Portugal sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Meski demikian, Portugal tidak boleh meremehkan lawannya. Kongo datang ke Amerika Serikat dengan semangat besar setelah berhasil mencatat sejarah. Ini merupakan penampilan kedua mereka di Piala Dunia setelah sebelumnya tampil pada edisi 1974 dengan nama Zaire. Setelah menunggu lebih dari setengah abad, Kongo akhirnya tampil ke panggung terbesar sepak bola dunia. Berstatus sebagai tim non-unggulan membuat Kongo datang tanpa tekanan. Justru kondisi tersebut bisa menjadi keuntungan tersendiri. Mereka berpeluang bermain lepas dan mencoba menciptakan kejutan, terutama pada pertandingan pembuka saat lawan masih berusaha menemukan ritme permainan terbaiknya. Portugal diperkirakan akan langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama. Kualitas lini tengah yang dimiliki membuat mereka unggul dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Bruno Fernandes dan Bernardo Silva kemungkinan akan menjadi pengatur serangan untuk membuka ruang bagi Cristiano Ronaldo di lini depan. Sementara itu, Kongo diprediksi akan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Mereka akan berusaha menjaga organisasi pertahanan serta memanfaatkan setiap peluang yang muncul dari kesalahan Portugal. Jika Portugal mampu mencetak gol cepat, pertandingan berpotensi berjalan satu arah. Namun, jika Kongo berhasil bertahan hingga babak kedua, tekanan justru bisa meningkat di kubu Portugal yang datang dengan ekspektasi sangat tinggi. Membuka Portugal memulai perjalanan dengan kemenangan, atau justru Kongo yang menghadirkan kejutan?

0: Pendengar, pertandingan besar akan terjadi di grup L Piala Dunia 2026. Dua kekuatan sepak bola Eropa, Inggris dan Kroasia, akan saling berhadapan pada Kamis dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga ini bukan hanya menjadi pembuka perjalanan kedua tim di turnamen, tetapi juga ajang pembuktian kekuatan generasi baru Inggris menghadapi pengalaman dan mental juara yang dimiliki Kroasia. Sejumlah bintang dunia dipastikan akan menghiasi pertandingan ini, mulai dari Harry Kane, Jude Bellingham, hingga Luka Modric dan Josko Gvardiol. Lalu bagaimana peluang kedua tim dan siapa yang lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan? Berikut preview selengkapnya disampaikan Hasna Latifah.
1: Pertandingan panas akan tersaji pada Kamis 18 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat saat Timnas Inggris menghadapi Kroasia dalam laga perdana Grup L Piala Dunia 2026. Duel sesama kekuatan Eropa ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kualitas, pengalaman, dan sejarah panjang di turnamen besar. Inggris datang dengan status salah satu favorit juara. Generasi emas mereka masih diperkuat sejumlah pemain bintang seperti Harry Kane yang tetap menjadi ujung tombak utama. Jude Bellingham sebagai motor permainan di lini tengah. Serta Bukayo Saka yang memiliki kecepatan dan kemampuan menciptakan peluang dari sisi sayap. Selain itu, Declan Rice akan menjadi kunci keseimbangan permainan The Three Lions baik saat menyerang maupun bertahan. Di kubu Kroasia, pengalaman menjadi modal utama. Meski tidak lagi diperkuat skuad yang sama seperti saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Kroasia tetap memiliki pemain-pemain berkualitas. Luka Modric masih menjadi sosok sentral di lini tengah dengan visi bermain dan pengalaman luar biasa. Josko Gvardiol akan memimpin pertahanan. Sementara Mateo Kovacic dan Andrei Kramaric menjadi andalan dalam membangun serangan dan mencetak gol. Pertarungan lini tengah diperkirakan menjadi penentu hasil pertandingan. Jude Bellingham dan Declan Rice akan menghadapi langsung dengan Luka Modric dan Mateo Kovacic dalam perebutan kontrol permainan. Jika Inggris mampu mendominasi penguasaan bola dan memaksimalkan kecepatan serangan dari sisi sayap melalui Saka, mereka berpeluang besar mengamankan 3 poin. Namun, Kroasia dikenal sebagai tim yang disiplin, sabar, dan sangat berbahaya saat memanfaatkan serangan balik. Dari segi kualitas skuad dan kedalaman pemain, Inggris sedikit lebih unggul. Namun, Kroasia memiliki pengalaman menghadapi tekanan di turnamen besar yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal hingga akhir.

0: grup L Piala Dunia 2026 langsung memanas sejak laga pertama. Ghana dan Panama sama-sama menyadari bahwa 3 poin di Toronto bisa menjadi kunci menuju babak 16 besar. Dengan Inggris dan Kroasia menanti di depan, kekalahan bukan pilihan bagi kedua tim. Review selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.
1: Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat kepentingan di Grup L. Kamis pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Ghana akan menghadapi Panama di Toronto Stadium, Kanada. Ini memang baru pertandingan pertama bagi kedua tim, namun nilainya terasa jauh lebih besar dibandingkan sekedar laga pembuka. Mengapa demikian? Karena setelah pertandingan ini, Ghana dan Panama harus berhadapan dengan Inggris serta Kroasia, dua tim yang lebih diunggulkan untuk lolos ke fase gugur. Karena itu, 3 poin pada laga ini bisa menjadi penentu arah perjalanan kedua tim di Piala Dunia. Ghana datang dengan modal optimisme yang lebih besar. Tim berjuluk Black Stars memiliki sejumlah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam seketika. Antoine Semenyo sedang berada dalam performa terbaiknya. Sementara Inaki Williams tetap menjadi ancaman utama di lini depan. Pengalaman Jordan Ayew juga diharapkan mampu menjadi pembeda pada pertandingan penting seperti ini. Namun, Ghana menghadapi kendala besar. Gelandang berpengalaman Thomas Partey diperkirakan absen, sehingga tanggung jawab mengandalkan lini tengah akan berada di pundak Elisa Owusu dan Kwasi Sibo. Pelatih Carlos Queiroz yang baru menangani Ghana sejak April lalu diperkirakan tetap mengandalkan formasi 3 back dengan pendekatan yang solid dan mengandalkan serangan balik cepat.

menonjol. Kopaki Panama punya kedisiplinan dan semangat kolektif yang tak bisa diremehkan. Yang pasti, bagi kedua tim, ini adalah pertandingan yang wajib dimenangkan. Karena satu langkah awal yang tepat bisa membuka peluang menuju babak 16 besar. Kita nantikan bersama.

0: Pendengar, Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertemuan menarik antara pengalaman dan semangat debutan. Kolombia yang berambisi mengulang kesuksesan masa lalu akan menghadapi Uzbekistan yang untuk pertama kalinya tampil di panggung dunia. Laga di Estadio Azteca ini menjadi momen bersejarah bagi Uzbekistan dan ujian awal bagi Kolombia dalam perburuan tiket ke babak gugur. Berikut preview pertandingannya bersama Amran Syarifuddin.
1: Ada pertemuan menarik di Estadio Azteca Mexico City Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kolombia akan memulai petualangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi debutan asal Asia Tengah, Uzbekistan. Tim yang tercatat tampil untuk ketujuh kalinya di Piala Dunia, Kolombia melawan Uzbekistan yang untuk pertama kalinya merasakan atmosfer panggung terbesar sepak bola dunia. Satu tim datang dengan pengalaman panjang, satu lagi membawa semangat sejarah. Pertandingan akan berlangsung di Estadio Azteca, stadion ikonik yang menjadi saksi banyak momen besar sepak bola dunia, Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kedua tim akan memulai langkah mereka di grup dengan target yang sama, meraih 3 poin. Ini adalah kesempatan menegaskan kembali Kolombia sebagai kekuatan besar Amerika Selatan. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2022, Los Cafeteros ingin menghidupkan kembali kenangan indah mereka saat menembus perempat final Piala Dunia pada tahun 2014. Sementara bagi Uzbekistan, setiap menit di turnamen ini adalah bagian dari sejarah yang sedang mereka tulis. Peluang Kolombia jelas lebih diunggulkan. Tim asuhan Nestor Lorenzo datang dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain berpengalaman seperti James Rodriguez, Luis Diaz, Jefferson, dan juga Davinson Sanchez. Mereka juga tiba dengan kepercayaan diri tinggi setelah menundukkan Yordania 2 gol tanpa balas dalam laga persahabatan beberapa waktu yang lalu. Di kubu Uzbekistan, pelatih Fabio Cannavaro memikul tugas besar untuk membawa tim debutan ini bersaing di level tertinggi. Mereka memiliki pemain berbakat seperti Eldor Smorodov dan Abos Fayzulev. Namun hasil uji coba menjelang turnamen menunjukkan tantangan besar yang harus mereka hadapi, termasuk kekalahan dari Kanada dan Belanda. Kunci pertandingan ini ada pada kemampuan Kolombia membongkar pertahanan rapat Uzbekistan. Jika James Rodriguez dan Luis Diaz mampu menemukan ruang di sepertiga akhir lapangan, maka peluang Kolombia untuk memulai turnamen dengan baik akan semakin besar. Namun tidak Piala Dunia namanya kalau tanpa kejutan. Bagi Uzbekistan, laga ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekedar penggembira. Kita nantikan, apakah Kolombia akan menunjukkan kelasnya atau Uzbekistan menciptakan sejarah baru di Mexico City. Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional atau KONI Riau dan cabang-cabang olahraga atau cabor ke Stadion Utama ditargetkan sebelum hari jadi ke-69 Provinsi Riau, 9 Agustus 2026. Pemko Pekanbaru terapkan skema sekolah swasta gratis untuk atasi keterbatasan daya tampung SMP Negeri. Sistem penempatan akan disesuaikan kedekatan wilayah. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
2: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Riau Siang
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar unggahan adanya klaim bahwasanya pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Nah, faktanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, Robert Dumatubun, seorang korporat sekretari Pertamina Patraniaga, menegaskan pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Nah, pendengar, adapun harga 1 liter BBM Pertalite adalah Rp10.000 dan biosolar adalah Rp6.800.000 per liter. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin sedikit. Robert juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi yang ada di media sosial. Masyarakat disarankan mengecek kanal resmi Pertamina atau menghubungi Pertamina Contact Center dengan nomor 135 jika menemukan kejanggalan informasi. Nah, pendengar, sehingga klaim bahwasannya pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite itu adalah tidak benar atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar setia RR Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini, saat kita di program Request Pro 1 ya, edisi Rabu 17 Juni 2026. Masih bersama saya Riri Handayani. Halo, selamat siang Request Pro 1.
1: Request Pro 1. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehatkah, Bunda?
1: Apa kabar, Ri?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bunda gimana?
1: Alhamdulillah, baik juga, Ri.
0: Lagi apa nih, Bun? Lagi makan?
1: Enggak lah.
0: Enggak.
1: Lagi makan roti.
0: Oh, ketahuan soalnya lagi ngunyahnya.
1: Kedengar ngunyahnya, Ri.
0: Kan jadi lapar. Aduh, Bunda, mau lagu apa siang ini, Bun?
1: Apa lagu tadi?
0: Lagu yang sudah disiapkan, bentar ya. Ada Bunga Bunga Hati, Salma Salsabil. Terus Tak Pernah Ada, Gesha, Jalan Pulang, Yura Yunita, Penawar Rindu, 5 Minutes, ada Aan dengan Karma.
1: Penawar Rindu aja lah, Win.
0: Penawar Rindu? Untuk siapa? Untuk siapa rindunya?
1: Untuk Riri.
0: Eh, Kak Niko.
1: Kalau untuk apa-apa nanti curiga pula orang.
0: Iya juga ya. Iya. Salamnya untuk siapa, Bunda?
1: Salamnya si Keri untuk Mas Kembar, Bu Yus, Ibu Ros, Bu E dan Pak Zebani di Dumai, Pak Diman di Pekumbu, Pak Mali sama Ricah ya, Adis sama ibunya, semoga selalu di sana, Rudi juga, Simpson juga, Pucuk Minambo, Pak siapa lagi? Siapa? Mukti di Aringka, dan untuk semualah pendengar Eri Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Untuk Riri, semoga sehat selalu sekeluarga, Riri.
0: Amin ya Allah.
1: Murah rezeki, berkah umurnya, ceria selalu, bahagia selalu, Riri.
0: Amin.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Oke, terima kasih, Bunda. Iya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Silakan di belakang Bunda Isal. Selamat siang, Request Pro 1. Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Zebani dari Dumai.
0: Dengan Pak Zebani?
2: Iya.
0: Oh, apa kabar Pak Zebani? Sudah lama tidak dengar suaranya nih.
2: RR ini udah 2 bulan enggak ada didengar, ini cuma melalui api aja.
0: Oh iya, aduh.
2: Semalam udah telepon sama si Suci katanya.
0: Oh iya, semoga segera diatasi cepat ya.
2: Iya.
0: Pak Zebani. Oh iya, sudah 2 bulan ya?
2: Iya.
0: Oke, terima kasih. Pak Zaiman, ini mau lagu apa nih?
2: Udah ada apa ya?
0: Sudah ada, bentar ya. Ada Dewa 19, Ini Rindu. Ada Danar Widianto dengan Dulu.
2: Dewa
0: aja. Oke, siap. Ya. Salamnya untuk siapa, Pak Zaiman nih?
2: Buat siapa aja ya? Yang ada penyiar RRI semua yang berada di RRI Cipatung.
0: Iya.
2: Yang sudah ikal, semua aja lah ya, dari akan bicara aja.
0: Oke.
2: Riri aja tugas ya.
0: Siap, terima kasih kembali Pak Zebani.
2: Apa masalah siarannya?
0: Siap. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaiman di Dumai ya. Siaran Pro 1 hilang di Dumai. Nanti coba kita sampaikan ya. Terima kasih Pak Zaiman ya. Silakan di belakang Pak Zaiman. Selamat siang, Request Pro 1.
3: Request Pro 1, selamat siang Kak Riri.
0: Selamat siang juga Ocu.
3: Kabar Kak Riri, sehat Kak Riri?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Sini hujan Kak Riri.
0: Iya, di sini juga baru berhenti kayaknya.
3: Iya ya.
0: Tapi
3: satu langit kita ya.
0: Iyalah, satu langit kita.
3: Ya, ada langit lain di Pekanbaru ya kan.
0: Nanti kita batasi lah antara Pekanbaru dan Bangkinang.
3: Nanti kita bikin langit baru ya.
0: Iya. Langit antara kita ya kan.
3: Iya.
0: Aduh, Acu. Acu lagi apa? Mau lagu apa, Cu?
3: Ada playlist enggak?
0: Ada. Ada Judika. Judika Amin Selamanya. Ada.
3: Amin Selamanya lah, Kak.
0: Iya, Amin.
3: Lagu ini Amin kan?
0: Iya juga.
3: Ini Amin Selamanya, Kak.
0: Iya juga.
3: Kamu tinggal berubah nama lagi kan?
0: Iya, betul. Kalau
3: berubah paling jadi Aman ya kan?
0: Iya, benar.
3: Selamat malam untuk hari ini.
0: Terima kasih, Cu.
3: Selamat selalu, selamat masuk di tahun baru hijrah.
0: Sama-sama.
3: Terus untuk keluarga juga ya. Aku ingin mengirim salam kepada
4: Bang Dilman Payakumbu sama anak suami.
0: Mm-hmm.
4: Bang Arman di Kampung Lele, Bang Yono Palembang, Jalan Palembang maksudnya.
0: Yeah.
4: Bang Zebani Dumai ya, Bang Joko mm-hmm. di Jambi, Joko di Dumai.
0: Mm-hmm.
4: Ada Kak Zaina juga di Dumai, sama anak dengan suara yang kemana ya.
0: Yeah.
4: Bang Gambar juga, Kak Yus, Bunda Isal, Bang Sinson, Bang Lady Marudi.
0: Mm-hmm.
4: Ada Bunda Sultini, Bunda Ros, Kak Emma, Kak Tika, Kak Yelsi, semua-semua lah Kak.
0: Mm.
4: Rekan kita di siang hari ini dapat salam berapa terkecuali.
0: Okay.
4: Amin selamanya ya Kak ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak Ocu.
4: Balik hari ini.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin ya, dengan lagunya Amin Selamanya. Iya, selamat siang juga untuk pendengar di mana saja Anda berada ya saat ini yang mungkin lagi di jalan persiapan ya, karena cuacanya kayaknya hari ini tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas lagi. Jadi persiapan ya untuk yang berkendara roda 2 juga di jalan. Halo, selamat siang request Pro 1.
5: Halo juga, selamat siang Pro 1.
0: Iya, Ibu Yus.
5: Iya, apa kabarnya? Udah aam?
0: Udah aam.
5: Kalau udah mamam.
0: Nggak, bukan mamam lagi ya, ya.
5: Kalau mamam tuh anak kecil.
0: Oh gitu, kalau udah tua gitu ya.
5: Kita kan udah besar, lidahnya kan udah kuat, jadi udah aam.
0: Aduh, ada-ada aja.
5: Buat lucu aja nih, Riri.
0: Iya,
5: aku
0: boleh.
5: Aku dari tadi suntuk, ini untung Riri dapat kenapa aku berhubung sama aku.
0: Jangan suntuk-suntuk.
5: Suntuk, okay. Nggak ada berjalan beberapa hari keluar di rumah. Di rumah aja, di tempat tidur aja, yang hiburan nggak ada. Untung nggak ada Riri masuk nih ke kamar aku.
0: Hebat juga Riri berarti bisa masuk ke kamar Bu Yus ya.
5: Nggak, aku sediakan nih bantal yang bagus, tempat tidur bagus, bersih lah.
0: Ada bunga-bunganya?
5: Ada jam dindingnya.
0: Oh gitu.
5: WA-nya pun dua nih, ada ada WA satu, ada apa telepon genggam satu.
0: Ada-ada.
5: Lagunya apa Riri? Supaya kita senang berdua kan?
0: Iya boleh. Ada ungu, apa sih? Ungu lagi. Ungu setelah kau pergi, Triswaka merayu Tuhan.
5: Setelah kau pergi,
0: iya.
5: Nggak juga apa itu, udah nanti dia datang tuh.
0: Jadi ini aja?
5: Ya ini aja.
0: Aduh.
5: Dia nggak mau ngomong aku lagi kan, biar aja lah dia
0: biarkan
5: kecewa
0: saja.
5: Sendiri.
0: Biarkan saja yang sudah pergi itu, jangan dipikirkan.
5: Biar anak pergi, dia nggak ada, dia di hati aku lagi, nggak apa-apa.
0: Iya, kita cari yang lain ya.
5: Salamnya Bu Isar ya, buat Mama Cikembar, pindah di Perawang. Ocu Amin tadi, Ocu ya.
0: Mm-hmm.
5: Yang kemarin nak cu, kami mesra berdua di tempat tidur dengan siapa, dengan Riri.
0: Aduh.
5: Juga bapaknya budak-budak itu jangan marah ya Riri ya, bilang sama dia, baik kok Bu Yus ya.
0: Iya benar.
5: Ya buat Ibu Surtini, Ibu Dharma.
0: Iya.
5: Juga buat siapa tuh? Oh ya Iqbal di warna, di warna mukanya sering. Buat oh ya Tengku Dansa. Juga lah Sima sama Yadi.
0: Oke.
5: Okay. Memori lama kalau Sima tuh.
0: Siap-siap.
5: Ya, istimewanya Mbak Riri ya.
0: Oke.
5: Okay. Makasih Riri.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yus ya. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita. Untuk line WA pesan singkat kita masih buka sampai pukul 15 nanti ya. Di 0811-767-3991. Kita ke lagu dulu pendengar. Lagu yang sudah di request ya. Sebentar ya. Ada Penawar Rindu dari 5 Minutes spesial untuk Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Nanti juga ada Dewa 19 Ini Rindu spesial untuk Pak Zaibani di Dumai, Judika Amin Selamanya untuk Ocu Amin di Bangkinang, dan Ungu Setelah Kau Pergi untuk Ibu Yus ya siang hari ini. Terima kasih untuk mendengar, nanti kita buka lagi line telepon ya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar, kita masih di request Pro 1 ya. Silakan di line telepon kita, boleh juga di pesan singkat ya. Selamat siang untuk Bunga di Perawang. Salam untuk siapa? Salam untuk semua-semuanya ya. Oke, Assalamualaikum Mbak Riri. Selamat siang request Pro 1. Sehat dan sukses selalu Mbak Riri, amin. Request lagu dari list aja, oke. Salam untuk seluruh pendengar setia Pro 1, istimewa spesialnya untuk Mbak Riri. Sehat selalu sampai tuntas, amin. Terima kasih Aan lagi mobile ya. Selamat siang, Assalamualaikum dari Mas siapa ini? Oh, Mas Agung ya. Mas Agung di Sri Kandi, lagunya Fajar Nur atau Anji. Salam kompak itu Mbak Riri Handayani dan seluruh penyiar Pro 1, juga pendengar-pendengar Pro 1. Terima kasih ya Mas Agung di Sri Kandi. Selamat siang, request Pro 1. Halo, request Pro 1.
1: Selamat siang, Assalamualaikum, request Pro 1.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al ya?
1: Iya, betul sekali nih. Aduh, dengar suara Kak Riri semangat banget.
0: Oh, aku. Wah. Alhamdulillah kalau semangat.
1: 45 ini. Dari tadi masuk-masuk ini.
0: Iya, aduh. Bang Al sehat kah?
1: Rupanya rezekinya ini.
0: Iya, Bang Al sehat nggak?
1: Alhamdulillah sehat nih, semangat ini.
0: Semangat ya.
1: Oh, semangat banget ini.
0: Oh, kalau gitu. Mau lagu apa ini ntar ya lagunya?
1: Lagunya apa aja yang tinggal?
0: Siap, lagunya ada... siapa ya?
1: Bisa pilih sendiri?
0: Kalau ada diputarkan atau mau ikut playlist juga boleh.
1: Lagu Yopi Nuno lah, Dia Milikku.
0: Dia Milikku, oke.
1: Okay. Dia Milikku, mantap itu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Tuh di Amerika tuh.
0: Oh iya.
1: Iya, gambarnya, video klipnya gitu.
0: Oh, siap, siap. Ada salamnya untuk siapa Bang Al?
1: Iya, salamnya terutama untuk Kak Riri. Semoga selalu ya, semangat selalu ini. Dengar suaranya ini.
0: Amin, amin. Allah, terima kasih banyak.
1: Ya, pokoknya salam buat semua aja lah ya. Ini waktunya udah tinggal sedikit lagi ini.
0: Siap.
1: Nanti putar lagunya ya.
0: Oke, terima kasih Bang Al.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Silakan untuk pendengar, kita masih buka mungkin 2 penelpon lagi deh. Yang mau request lagu ataupun salam spesialnya siang hari ini. Selamat siang, request Pro 1.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Fahmi.
2: Iya Mbak Riri.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacanya panas terik.
0: Tadi hujan nggak?
2: Enggak ada hujan ya.
0: Oh iya, di sini tadi hujan, sekarang udah panas lagi.
2: Iya, saya dengar karena hujan sini enggak ya.
0: Benar. Mama Fahmi mau lagu apa?
2: Diputar enggak Mbak Riri? Kemarin enggak diputar lagunya.
0: Oh iya benar ya. Aduh, maafkan aku.
2: Para saya lagu yang penelpon ketiga malah diputar.
0: Oh iya ya, aduh.
2: Iya,
0: kalau gitu lupa.
2: Juga Mas Najul kemarin. Di playlist saya pilih malah enggak diputar juga.
0: Iya, aduh gimana itu?
2: itu. Ada apa?
0: Ada apa? Aduh, ya maafkan aku ya.
2: Iya, iya, enggak apa-apa, Mbak Riri.
0: Iya,
2: cuma ngasih tahu juga ya.
0: Mau
2: lagunya yang belum diputar, belum dipilih lagi tuh, Mbak.
0: Oke, bentar. Kalau yang belum dipilih ya, ada Cakrekan Mencari Cinta Sejati.
2: Ya udah itu aja lah Mbak Riri.
0: Oke, siap-siap.
2: Iya. Salamnya buat semua pendengar RRI, salamnya kopi pasir yang kemarin saya salami sepanjang kali lebar ya. Di fotokopi aja.
0: Oke.
2: Okay. Spesial buat Mbak Riri, istimewanya buat keluarga ku tersayang. Terima kasih atas waktunya Mbak Riri.
0: Sama-sama.
2: Sudah sampai tuntas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Satu penelpon lagi terakhir ya di Request Pro 1 edisi Rabu 17 Juni 2026. Selamat siang Request Pro 1.
3: Selamat siang Request Pro 1. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mas Paijo Mbak Riri.
0: Mas Paijo. Sehat Mas Paijo?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Riri, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Mas Paijo mau lagu apa ini?
3: Apa tadi lupa Mbak Riri?
0: Yang mana ya? Bentar dulu. Mau siapa? Mau cewek cowok?
3: Yang cewek lah.
0: Yang cewek ada Mahalini, Bawa Dia Kembali. Ada
3: bentar. Ya itu tadi. Mahalini.
0: Mahalini aja. Oke, okay. Ya. Salamnya untuk siapa?
3: Salam buat Mbak Riri, selamat bertugas, semoga sehat selalu keluarga, murah rezekinya.
0: Amin.
3: Buat Mama Pami tadi, buat Bang Simpson, buat Nena Aska, buat Selfie, Buat semua yang gabung Rusatu, dapat salam tanpa terkecuali.
0: Asik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Paijo di mana tadi ya? Iya deh. Baik, terima kasih untuk pendengar.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi mahal ini dengan bawa dia kembali ya. Lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 14:54 saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Request Pro 1 edisi Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi tentunya di Request Pro 1 hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas dan pastinya jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada saya Riri Handayani hingga jelang pukul 18 sore hari nanti. Dan masih banyak sekali program spesial dan juga informasi-informasi menarik menemani pendengar tentunya di Riau sore ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Samson. Selamat tinggal ya. Nah, pendengar, pembangunan sekolah rakyat atau SR di Kabupaten Sragen telah mencapai 87,12%. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan tersebut sudah berfungsi atau fungsional pada tahun ajaran baru Juli 2026. Nah, Menteri Pekerjaan Umum atau PU mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan untuk mengejar target penyelesaian. Menurutnya, pendengar, capaian pembangunan di Sragen menunjukkan progres yang cukup baik dibanding sejumlah daerah lainnya. Nah, saat melakukan peninjauan, beliau mengaku memiliki cara tersendiri untuk memantau perkembangan proyek. Ia lebih memilih memeriksa bagian yang belum selesai dibandingkan area yang sudah terlihat rapi. Meski progres pembangunan tergolong tinggi ya, mencatat adanya tantangan berkurangnya jumlah pekerja saat momentum libur tradisi Satu Suro. Nah, jumlah tenaga kerja yang semula sekitar 900 orang sampai menurun menjadi sekitar 600 orang. Kementerian PU menargetkan seluruh pembangunan sekolah rakyat yang tersebar di 93 lokasi itu dapat berstatus fungsional pada akhir Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan agar gedung sekolah dapat digunakan saat dimulainya tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Nah, pendengar, selain pembangunan sekolah, pemerintah juga menyoroti kondisi jalan di sekitar proyek yang mengalami kerusakan akibat kendaraan bermuatan berat ya. Perbaikan jalan akses tersebut direncanakan masuk dalam program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD tahun 2026. Informasi tadi pendengar terkait PU kejar penyelesaian sekolah rakyat di Sragen, progres sudah mencapai 87%. Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Ajarinya arti toleransi.
3: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua,
3: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kepercayaannya, seperti ular, kala, dan lain-lain, juga banyak binatang buasnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan RRI Ranai untuk lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu edisi Rabu 17 Juni 2026.
1: Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi dengan saya Yuli Samzah dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2026.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengar, berita pertama kita awali dari RRI Ranai. Forum Anak Natuna susun suara anak Indonesia 2026, angkat isu pendidikan hingga perlindungan anak. Selengkapnya akan dilaporkan Yuspianti.
2: Forum Anak Kabupaten Natuna menggelar kegiatan penyusunan suara anak Indonesia SAAI tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026 pada hari Rabu, Museum Daerah Kabupaten Natuna. Ketua Forum Anak Kabupaten Natuna periode 2025-2027 Raffi Alfitra mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan program yang diarahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna memastikan hak anak untuk berpendapat, berpikir, dan berpartisipasi dalam pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Raffi, penyusunan suara anak Indonesia tingkat kabupaten secara resmi dimulai pada Rabu 17 Juni 2026. Namun sebelumnya, proses penjaringan aspirasi telah dilakukan di tingkat desa sejak 10 Juni 2026.
3: Ini merupakan kegiatan, judul kegiatannya adalah penyusunan suara anak Indonesia tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026. Ini adalah arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak untuk memastikan hak-hak anak dalam menyampaikan pendapat, hak-hak anak dalam berpikir, hak-hak anak dalam berpartisipasi dalam pembangunan itu terjalankan.
2: Jelaskan kegiatan pada pelaksanaan tingkat kabupaten, kegiatan diawali dengan sambutan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna yang memberikan dukungan terhadap keterlibatan anak dalam proses pembangunan. Selanjutnya peserta mendapatkan penjelasan teknis mengenai mekanisme penyusunan suara anak Indonesia, mulai dari proses identifikasi masalah hingga penyusunan usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Raffi menyebutkan sebanyak 30 peserta dari 15 organisasi anak dan kepemudaan mengikuti kegiatan penyusunan suara anak Indonesia tingkat Kabupaten Natuna tahun ini. Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai pandangan terkait permasalahan yang dihadapi anak-anak di Kabupaten Natuna. Aspirasi tersebut kemudian dibahas bersama dan dirumuskan menjadi suara kolektif anak-anak Natuna.
3: Ini mereka, anak-anak di Kabupaten Natuna yang hadir hari ini memberikan suara-suara mereka, memberikan permasalahan mereka, aspirasi, isu, dan lalu kami bahas dan kami rumuskan seperti itu.
2: Iya. Ada berapa jumlah peserta yang ikut?
3: Untuk di tingkat kabupaten ini ada 30 peserta dari 15 organisasi.
2: Dalam diskusi yang berlangsung, sejumlah isu strategis menjadi perhatian peserta. Di antaranya persoalan pendidikan seperti anak putus sekolah dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, kenakalan remaja, judi online hingga berbagai perilaku menyimpang yang melibatkan anak. Melalui forum tersebut, anak-anak Natuna berharap suara mereka dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih ramah anak dan mendukung masa depan generasi muda yang lebih baik. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Pekanbaru, Pemko Pekanbaru terapkan skema sekolah swasta gratis untuk atasi keterbatasan daya tampung SMP negeri. Sistem penempatan akan disesuaikan kedekatan wilayah. Selengkapnya akan dilaporkan Alwis Surya Maja.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan terus menjalankan program sekolah swasta gratis sebagai solusi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Program ini melibatkan 22 sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dalam pelaksanaannya nanti, seorang siswa SMP, Juan, menyampaikan pertanyaan terkait mekanisme penempatan siswa khususnya bagi mereka yang ditempatkan di sekolah swasta yang jaraknya cukup jauh dari rumah.
5: Bapak adalah memberi SMP swasta bekerja sama dengan pemerintahan, Pak.
6: Iya.
5: Tetapi tidak sampai ke kecamatan Pekanbaru Kota.
6: Oke.
5: Jikalau, Pak, rumah siswanya itu jauh dari SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Ya. Bagaimana ditindakan pemerintah terhadap siswa tersebut, Pak? Kan kita tahu, Pak, tidak semua orang memiliki kendaraan yang memadai dan juga ekonomi yang memadai juga, Pak.
4: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menjelaskan bahwa penempatan siswa dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah karena tetap memudahkan akses. Ia menegaskan bahwa sistem akan mengerahkan siswa ke sekolah swasta mitra yang paling dekat dengan lokasi domisili masing-masing.
5: Sekolah tersebut kalau menurut analisa kita di kecamatan 3 ini kan merupakan kecamatan yang kecil-kecil. Wilayahnya dalam artian begini tuh. Dalam artian wilayahnya kayak Pekanbaru Kota kan tumpuknya kecil itu 50 terus satu lagi Sail ya Bu. Sail itu kan wilayahnya yang kecil. Dan sekolah-sekolah negeri itu sudah banyak. Kalaupun misalnya tidak mesti sekolahnya di kecamatan lain, saya rasa berdekatan. Ada daftar misalnya di SMP nomor 1, misalnya SMP 4. Untuk yang kedua mungkin SMP 1 gitu kan. Nanti secara otomatis dicarikan sistem itu sekolah swasta yang kita sampai yang terdekat.
4: Program sekolah swasta gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi lonjakan jumlah peserta didik sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak warta berita dari Bengkalis. SDS Aisyah Bengkalis menggelar pawai takruf dalam menyambut perayaan Tahun Baru Islam dan bergabung bersama siswa SMPS Muhammadiyah Bengkalis. Dan informasi lengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
6: Siswa dan wali murid SDS Aisyah Bengkalis mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan antara sekolah, siswa, dan orang tua. Pawai dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Untuk siswa laki-laki atau soleh diwajibkan mengenakan baju kurung Melayu putih atau jubah putih serta peci putih. Sementara bagi siswa perempuan atau soleha mengenakan baju kurung putih dan jilbab putih. Dan bila tidak memiliki pakaian tersebut, siswa diperbolehkan menggunakan baju kurung sekolah. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis Nilaksu mengatakan untuk pawai digabung bersama siswa SMP Muhammadiyah Bengkalis.
7: Untuk kegiatan SDS Aisyah Bengkalis di Tahun Baru Islam, ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Yang pertama itu kami pawai yang diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 5, kemudian dengan bergabung dengan SMP Muhammadiyah Bengkalis, kemudian ada KVD, ada paket bela dari wali murid, bukan dari kami majelis guru.
6: Selain siswa, wali murid juga turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Orang tua peserta diminta mengenakan pakaian berwarna putih dengan peci hitam bagi laki-laki atau jilbab putih bagi perempuan. Jika tidak tersedia, wali murid dapat menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan sekolah. Salah seorang wali murid, Maya, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan SDS Aisyah sangat positif. Selain pawai, juga ada market day dan juga tausiah.
8: Menurut saya ini kegiatan yang sangat positif. Nah, di samping dengan ada kegiatan market day, tadi juga ada tausiah. Itu juga memberikan suatu positif lah bagi pelajar-pelajar SD Muhammadiyah SD Aisyah Bengkalis.
6: Dengan kegiatan satu Muharram kali ini, pihak sekolah berharap kegiatan pawai ta'aruf dapat menjadi sarana menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik sekaligus memperkuat silaturahmi antara keluarga besar SDS Aisyah Bengkalis dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya dari RRI Pekanbaru terkait dengan pemohon SIM antusias ikuti nobar Piala Dunia di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan.
9: Sim Suasana berbeda terlihat di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru pada Rabu pagi. Sambil menunggu proses pelayanan penerbitan surat izin mengemudi, para pemohon diajak menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Aljazair melalui kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di ruang pelayanan. Para pemohon SIM tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan sembari menunggu antrian pelayanan administrasi dan ujian SIM. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan nobar ini merupakan salah satu inovasi pelayanan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang sedang mengurus SIM.
10: Satlantas Polresta Pekanbaru setiap harinya selama jadwal Piala Dunia itu ada, kami mengadakan kegiatan nonton bersama atau nobar di Satpas 914 Satlantas Polresta Pekanbaru yang dapat dihadiri oleh para pemohon penerbitan SIM yang sedang menunggu. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari jadi dari HUT Polri yang ke-80, juga dalam semangat menggelorakan sukacita kegiatan Piala Dunia, juga untuk menghibur masyarakat agar tidak terlalu jenuh pada saat menunggu saat melaksanakan proses penerbitan SIM.
9: Salah seorang pemohon SIM mengaku terkesan dengan adanya fasilitas hiburan yang disediakan Satlantas Polresta Pekanbaru.
11: Terima kasih kepada bapak-bapak untuk staf dan baru yang telah memberikan ini hiburan hidun untuk saya dan memberikan sahabat untuk saya.
9: Melalui kegiatan nobar tersebut, Satlantas Polresta Pekanbaru berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan inovatif. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar dari RRI Batam, kami sampaikan tertib berlalu lintas serta cegah bahaya kecelakaan lalu lintas. Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Dan dilaporkan Bedi Prabu.
12: Polda Kepri secara aktif menghimbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI guna menjamin keselamatan di jalan raya. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk mengenakan pelindung kepala yang memenuhi standar keamanan. Kasubdit Kamsel Polda Kepri Kompol Ida Mardiana mengatakan penggunaan helm berstandar SNI sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal pada kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Selain kerusi menurutnya penggunaan helm SNI juga untuk menyelamatkan nyawa dan menekan risiko cedera otak fatal. Karena helm SNI sudah terjamin kualitas material yang tahan banting dan wajib digunakan sesuai dengan aturan hukum lalu lintas.
13: SNI standar nasional Indonesia ya. Jadi sudah dari pabriknya standarnya sudah jelas dan sudah dirangkai sedemikian dan sudah diuji juga kalau seperti itu gampang abal-abal ya. Karena apa? Ramah di kantong tapi tidak selamat untuk kita apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan raya, terutama kepala kita dong, banyak sarap-sarap di atas ini, kalau sudah terbentur aduh pastilah.
12: Dikatakan Kompol Ida, pengendara yang tidak mengenakan helm SNI dapat dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp250.000 atau kurungan penjara selama 1 bulan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Pendengar, kompetisi dan festival sepak bola usia dini sekolah sepak bola Sri Srindit P2K Ranai akan menggelar kompetisi dan festival sepak bola usia dini. Untuk selengkapnya dilaporkan Aprizal.
14: Dalam upaya melakukan pembinaan dan mendukung para atlet muda dalam pengembangan minat dan bakat, khususnya di cabang olahraga sepak bola, Sekolah Sepak Bola SSB Srindit Muda P2K Ranai akan menggelar kompetisi dan festival sepak bola usia dini. Panitia kegiatan Johan saat informasi RRI Rabu pagi mengatakan, kegiatan kompetisi yang akan digelar bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pembinaan yang dilakukan pada anak usia dini.
15: Dalam rangka mengisi waktu ruang libur sekolah dan untuk menguji sejauh mana tim-tim binaan yang melakukan pembinaan dalam sepak bola pada usia dini. Jadi kita melihat dengan kompetisi, kita lihat perkembangan anak-anak yang kita didik, sampai mana perkembangannya untuk saat ini.
14: Selain itu Johan menambahkan, kompetisi ini juga merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh SSB Srindit Muda P2KR sebagai gebrakan dalam melakukan pembinaan kepada para atlet muda daerah.
15: Ya, kalau untuk yang seperti ini, saat ini kan mungkin ini yang pertama sekali kita laksanakan. Karena kan sebelumnya belum ada yang melaksanakan untuk kompetisi usia dini. Maka kita mencoba melakukan ini gebrakan sedikit untuk memberi contoh, mana tahu nanti ada dari PSSI ataupun dinas terkait yang membidangi bidang olahraga macam Bispora, mereka mau memperhatikan ini bisa digulir setiap libur sekolah, bisa digulir seperti ini. Jadi anak-anak libur sekolah ada acaranya, jadi tujuannya positif gitu.
14: Hingga sejauh ini sudah terdaftar 6 SSB yang melakukan pendaftaran untuk berkompetisi. Di antaranya SSB dari Pulau 3 dan SSB Batu Ubi. Adapun kegiatan kompetisi yang akan dilaksanakan selama 3 hari, terhitung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, yang dipusatkan di lapangan sepak bola Sisrindi Ranai. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Padang, kami kabarkan bahwa pemerintah kota Padang menegaskan komitmen untuk mempermudah masuknya investasi melalui penyediaan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, memberikan pelayanan perizinan yang semakin mudah bagi investor. Untuk selengkapnya akan disampaikan Melati Oktawina.
16: Harus betul-betul memudahkan akses-akses pelayanan perizinan investasi.
17: Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sebab dapat membuka lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fadli menyampaikan, iklim investasi di Kota Padang menunjukkan tren positif. Tercatat sepanjang tahun 2025 lalu, realisasi investasi mencapai 4,5 triliun rupiah dengan sektor perhotelan dan restoran sebagai salah satu penyumbang terbesar. Menurutnya, pemerintah Kota Padang terus berupaya memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dengan cara melalui penyederhanaan layanan perizinan dan dukungan terhadap pengembangan usaha di berbagai sektor potensial.
16: Karena kacamata kita jangka panjang bagaimana tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi baru di Kota Padang dan terbukanya lapangan pekerjaan. Pastikan bahwasanya investasi di Kota Padang ini memang betul-betul mudah ya, dan tentunya ini membantu pekerjaan-pekerjaan dari investor-investor kita. Tahun 2025 pencapaian kita 4,5 triliun untuk investasi dalam dan luar negeri.
17: Wali Kota Padang Fadli Amran menilai investasi memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Padang berkomitmen memperkuat pelayanan investasi agar berbagai peluang usaha yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha dan investor. Fadli menambahkan terbaru sudah masuk investasi untuk rencana pembangunan kawasan wisata terpadu Padang Sarai. Nilai investasinya mencapai 2,2 triliun rupiah. Melati Oktawina melaporkan.
0: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia targetkan seluruh daerah di Indonesia miliki RSUD berstatus tipe C dan akan tuntas di tahun 2027. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
18: Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki minimal satu rumah sakit umum daerah RSUD tipe C 2027. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus, spesialis paru konsultan FISR kepada RRI di Bukit Tinggi mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat 66 kabupaten dan kota yang belum memiliki RSUD berstatus tipe C. Wilayah tersebut tersebar di 24 provinsi dan sebagian besar berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Menurutnya banyak daerah tersebut baru memiliki rumah sakit tipe D dengan kemampuan pelayanan yang masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan secara optimal. Untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan tersebut juga, Kementerian Kesehatan RI menargetkan pembangunan RSUD tipe C di daerah-daerah tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2027. Dan mewujudkan itu semua juga Kemenkes RI telah menugaskan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk mengawal pembangunan rumah sakit baru di kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar proyek berjalan sesuai target yang diinginkan.
19: Sebagian yang memiliki itu seperti apa?
20: Itu betul. Jadi tahun 2024 ditemukan ada 66 rumah sakit di kabupaten kota yang belum ada rumah sakit tipe C-nya. Rumah sakit itu pelayanan dasar itu. Maka tahun lalu ada 66, tahun lalu 22, tahun ini 20, tahun depan 24. Jadi 2027 66 kabupaten kota sudah punya rumah sakit tipe C. 21 satunya di Papua. Yang di Papua yang sudah jadi baru 2. Jadi masih kurang 19 ya. Tahun ini mereka dapat yang tahun ini. Sesdijen saya Pak Sunarto ini yang langsung sesdijen khusus mengawal semua rumah sakit yang baru dikerjakan, termasuk memberikan supporting untuk semua rumah sakit yang ada, rumah sakit daerah yang ada di seluruh Indonesia, baik kabupaten, kota maupun provinsi, atau rumah sakit Kemenkes.
18: Selain jumlah rumah sakit, pemerintah juga menghadapi tantangan pada kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, dari total 3.269 rumah sakit di Indonesia, baru sekitar 24% yang memiliki sarana dan prasarana dengan tingkat kelayakan di atas 80% sesuai indikator perencanaan pembangunan. Dari 1.221 rumah sakit pemerintah, sebanyak 846 rumah sakit masih memiliki sarana dan prasarana di bawah standar tersebut. Sementara hanya 275 rumah sakit yang telah memenuhi kategori baik. Karena itu, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional, terutama di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh layanan kesehatan lebih merata dan berkualitas. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dan selanjutnya pendengar, dari RRI Batam, Jasa Raharja Kepri menilai kesadaran pengendara dalam berlalu lintas masih rendah. Hal tersebut terlihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang masih terjadi setiap harinya. Selengkapnya akan dilaporkan Fajar Walinda.
21: PT Jasa Raharja Kepulauan Riau terus menyoroti masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, hingga tingginya angka kecelakaan usia pelajar masih sering terjadi di wilayah seperti Batam. Penanggung jawab PT Jasa Raharja Kanwil Kepri, Irfan Ardiansyah, mengatakan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepri, khususnya kota Batam, masih terjadi setiap hari. Bahkan menurutnya, tingginya angka fatalitas di jalan raya menyebabkan sekitar 1 korban jiwa melayang setiap 3 hari.
22: Di mana di Batam ini saya bisa pastikan sehari itu ada 3 lebih kecelakaan. Dan setiap 3 hari ada yang meninggal dunia karena kecelakaan. Kami nggak cuma dari di radio aja ya, kami pun di jalan-jalan kami ada safety campaign, safety voice buat sama-sama reminder ke seluruh masyarakat khususnya di kota Batam ini. Yang memang kita tahu bahwa Batam ini smart city ya, tapi terkadang kita belum tahu nih bagaimana cara berkendara yang baik. Karena salah satu keberhasilan kota itu dari lalu lintasnya. Hal tersebut, ini kontribusi Sekepri ini sendiri hampir 65%. Jadi kalau kita bisa sama-sama menunjukkan bahwa Batam ini yang berkeselamatan, itu bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain.
21: Beberapa upaya Jasa Raharja Kepri bersama instansi terkait sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya dengan melakukan kegiatan safety campaign on the road, edukasi generasi muda ke sekolah-sekolah, dan sinergi pelayanan kesehatan bekerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat. Jasa Raharja rutin menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi di berbagai terminal dan pelabuhan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Wali Kota Henry Arnis meninjau langsung RSUD Padang Panjang guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal. Nofri dari Bukit Tinggi melaporkan.
23: Pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Wali Kota Henry Arnis tinjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang Sabtu malam. Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan dan fasilitas. Wali Kota juga memetakan kebutuhan pembenahan agar layanan kesehatan masyarakat semakin optimal. Henry Arnis meninjau sejumlah area pelayanan. Dirinya berdialog dengan jajaran rumah sakit terkait aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu fokus utama adalah pelayanan administrasi agar proses pasien lebih cepat, efektif, dan mudah. Menurutnya pelayanan berkualitas harus dimulai sejak pasien pertama datang. Karena itu sistem administrasi sederhana dan responsif penting untuk memberikan kenyamanan. Selain administrasi, wali kota menyoroti penataan ruangan dan fasilitas. Dirinya menilai penataan perlu terus disempurnakan. Tujuannya ciptakan lingkungan rumah sakit yang nyaman bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Pada aspek pelayanan, Hendrianis meminta manajemen RSUD melakukan evaluasi SOP. Evaluasi diharapkan membuat pelayanan lebih profesional, cepat tanggap, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Wali Kota menegaskan SOP harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Masyarakat perlu merasakan layanan kesehatan yang profesional, ramah, dan pasti.
2: Peninjauannya nanti kita evaluasi untuk sementara, ya ini tujuan kami kemari tentu memperingatkan ya sakit ini bisa bermanfaat di masyarakat.
23: Hendrianis juga meninjau kondisi lingkungan RSUD pada malam hari. Dirinya meminta penerangan kawasan ditingkatkan, optimalisasi lampu exiting dan penambahan titik cahaya perlu dilakukan agar suasana lebih aman dan nyaman. Pemerintah kota ingin RSUD tidak hanya memberikan pelayanan baik. RSUD juga harus hadirkan lingkungan nyaman, aman, dan dukung proses penyembuhan pasien. Hal yang masih perlu dibenahi harus segera ditindaklanjuti. Hendrianis menegaskan komitmen dorong peningkatan kualitas kesehatan, masukan dan arahan dapat jadi langkah percepatan. Dirinya menargetkan RSUD Perang Panjang sebagai rumah sakit profesional, modern, dan berorientasi kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Bengkalis. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi kepolisian untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Nur Fitriani melaporkan.
3: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satunya melalui kegiatan bakti religi dengan membersihkan sejumlah rumah ibadah di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan lalu lintas, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan, polisi memiliki tanggung jawab untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
4: Religi itu kita sebagai anggota kepolisian khususnya Satlantas kan Kak, kita tidak hanya hadir di jalan, tidak hanya mengatur lalu lintas atau menertibkan kendaraan, tapi kita juga hadir tengah-tengah masyarakat termasuk di tempat-tempat ibadah. Kita tidak memandang status ibadah agamanya apa. Kita hadir di gereja, kita hadir di masjid, kita hadir di musola, kita hadir di kelenteng, kita turut membantu membersihkan tempat-tempat ibadah.
3: Hingga pertengahan Juni ini, Satlantas Polres Bengkalis telah melaksanakan kegiatan bakti religi di 4 titik rumah ibadah dan akan terus dilanjutkan di lokasi lain yang membutuhkan. Kehadiran polisi melalui kegiatan sosial tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Warga menilai kegiatan bakti religi menunjukkan bahwa polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
5: Kami senang melihat polisi ini turun langsung membantu membersihkan rumah ibadah, karena kegiatan seperti ini membuat masyarakat merasa dekat dan menunjukkan bahwa polisi itu hadir untuk melayani dan mengayomi masyarakat.
3: Melalui momentum Hari Bayangkara, Polres Bengkalis berharap hubungan antara polisi dan masyarakat semakin erat sehingga terciptanya kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial yang harmonis. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik bahwa Polri tidak hanya saat penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, bermodal dana wakaf produktif budidaya ikan lele yang dijembatani Yayasan Rangkiang Peduli Nagari di Kota Padang berkembang pesat dari 1 menjadi 3 kolam dengan hasil panen total mencapai 4,8 ton. Dan dari RRI Padang, Dodi Setio melaporkan.
24: Yayasan Rangkiang Peduli Negeri, RPN, kembali menorehkan catatan positif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema dana wakaf produktif. Dana yang digelontorkan pada petani untuk operasional pengelolaan budidaya ikan lele di kawasan Anak Air, Kota Padang, telah berkembang pesat. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Program RPN, Fadli Septa Fiandra, mengatakan Panen lele bulan ini merupakan ke-6 kalinya sejak memulai akhir tahun 2024 lalu. Perkembangan terlihat pada jumlah kolam yang dikelola. Pada awal program hanya 1 kolam, sedangkan saat ini sudah berkembang menjadi 3 kolam. Masing-masing kolam menghasilkan panen mencapai 1,6 ton lele.
6: Ini dana wakaf, artinya kan modalnya harus ditahan, bisa ditahan kan, kita optimalkan hasilnya. Yang awalnya cuma 1 kolam, kemudian sudah menjadi 2 kolam, kemudian menjadi 3 kolam. Jumlah bibit itu per kolamnya sekitar 10 sampai 12 ribu bibit gitu. Sepatu 1,6 ton per kolamnya gitu kan.
24: Fadli menambahkan lele hasil panen tidak hanya dijual di Kota Padang, melainkan juga dipasok keluar daerah. Tujuannya agar pasar semakin luas dan petani tidak hanya terpaku pada satu harga dari pengepul. Fadli menambahkan dalam waktu dekat jumlah kolam akan bertambah. Rencananya ada 2 kolam baru yang akan dibuat. Dodi Setio melaporkan.

0: Pendengar, demikian berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, satu lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 16:36 saat ini ya. Kita masih di Riau sore dan masih ada saya Riri Hadayani. Pendengar, peringatan hari jadi Pekanbaru tahun 2026 sudah mulai terasa. Berbagai kegiatan sudah mulai dilakukan dan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Nah, hari jadi Kota Pekanbaru diperingati setiap tanggal 23 Juni. Tanggal ini merujuk pada peristiwa bersejarah di tahun 1784, ketika negeri Senapelan diubah namanya menjadi Pekanbaru atau Pekanbaru. Nah, perubahan ini dijadikan sebagai dasar peringatan hari jadi Kota Pekanbaru. Pada tahun 2026 ini, Kota Pekanbaru memperingati hari jadinya yang ke-242 dengan mengusung tema berkolaborasi menjadi aksi dan tagline Pekanbaru kolaborasi. Pemerintah Kota Pekanbaru secara resmi telah merilis logo resmi dan menyiapkan hingga 48 rangkaian acara yang tersebar di berbagai kecamatan ya. Sebagai sebuah peringatan, hal ini menjadi wajar. Walaupun menurut penulis, beberapa kegiatan cenderung hanya untuk mengejar citra saja. Pada salah satu kegiatan menarik adalah Festival Kue Talam Durian 1 km yang akan digelar di Jalan Jenderal Sudirman pada tanggal 21 Juni 2026. Kue Talam Durian tanpa terputus dan akan dibagikan secara gratis kepada warga Kota Pekanbaru. Festival Kue Talam Durian sendiri diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar 700 juta rupiah. Dan di informasinya, kegiatan tersebut tanpa APBD. Nah, Talam Durian ini kita disupport langsung oleh pelaku UMKM ya. Nah, informasi ini pendengar terkait hari jadi Kota Pekanbaru ya. Kado hari jadi Kota Pekanbaru nanti tanggal 23 Juni 2026. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan kita masih di Riau sore, satu lagu spesial kembali menemani sore pendengar tentunya yang saat ini mungkin masih beraktivitas ya. Selamat beraktivitas aja. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, apalagi untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan. Hati-hati di jalan karena cuaca untuk Kota Pekanbaru sedikit dingin ya dari hari-hari biasanya. Oke, tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi hatimu.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, ada kalanya seseorang merasa kehadirannya tidak berarti ya. Usahanya rasanya sia-sia atau hidupnya tidak pernah memberi dampak apapun. Nah, perasaan tidak berharga ini bisa muncul akibat tekanan hidup, kegagalan, penolakan, atau terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, dalam psikologi, kondisi ini disebut low self ya, saat seseorang kehilangan keyakinan terhadap nilai dirinya sendiri. Nah, meski sebenarnya berat ya, penting untuk kita sadari bahwa perasaan itu bukan kebenaran mutlak, melainkan tanda bahwa Anda sedang butuh perhatian dan perawatan batin. Nah, psikologi positif menekankan bahwa rasa berharga bukan datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Nah, saat Anda mulai melihat diri Anda dengan lebih lembut, Anda akan sadar nilai Anda tidak hilang, hanya tertutup oleh luka dan tekanan hidup ya. Nah, ada beberapa psikologi yang bisa membantu mungkin membangkitkan Anda dan menemukan kembali makna diri dan menyadari bahwa kita itu sebenarnya seperti apa ya. Nah, sadari bahwa perasaan tidak berharga bukan fakta. Nah, pikiran dan perasaan itu sering sekali menipu kita. Hanya karena Anda merasa tidak berharga, bukan berarti Anda memang tidak berharga. Nah, pikiran semacam inilah yang biasanya muncul dari pengalaman negatif seperti penolakan atau kegagalan yang belum diproses. Jadi, cobalah beri jarak pada pikiran itu. Katakan pada diri Anda sendiri, kalau aku sedang merasa tidak berharga, tapi itu bukan kebenaran tentang diriku. Ayo, lebih semangat lagi ya. Kemudian yang kedua, beri ruang untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, banyak orang nih menghindari diri sendiri ketika merasa buruk. Padahal menurut psikologi, penyembuhan justru dimulai dari self, keberanian untuk menatap diri apa adanya. Jadi luangkan waktu untuk mengenali hal-hal yang Anda sukai, nilai yang Anda pegang, dan apa yang membuat Anda tenang. Nah, lakukan itu. Saat Anda mengenali diri lebih dalam, Anda tidak mudah kehilangan arah meski dunia merasa tidak baik-baik saja gitu ya. Yang kemudian yang ketiga, hargai hal kecil yang selama ini Anda lakukan. Nah, latihan bersyukur ya, terbukti membantu meningkatkan rasa berharga. Jadi fokuslah pada apa yang sudah Anda lakukan, bukan yang belum Anda lakukan ya. Mulailah dari hal sederhana, membereskan kamar mungkin, beres-beres rumah, atau masak-masak hidangan yang kita sukai. Nah, itu boleh ya. Kurangi perbandingan sosial. Maksudnya adalah di era media sosial ini, pendengar, kita mudah terjebak dalam perbandingan yang tidak adil, membandingkan kehidupan sehari-hari kita dengan potongan terbaik hidup orang lain. Nah, akibatnya nih, kita merasa kalah dan tertinggal. Jadi sadari bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Kenapa aku gak bisa seperti dia? Nah, itu ubah menjadi aku harus bisa seperti dia. Kemudian yang terakhir adalah bangun hubungan dengan orang yang menerima dirimu apa adanya. Jadi rasa tidak berharga sering tumbuh dari lingkungan yang salah, tempat Anda diremehkan atau tidak didengar. Jadi dukungan emosional dari orang lain itu sangat berpengaruh terhadap harga diri kita. Penting juga berlatih belas kasihan pada diri sendiri. Kasihani diri kita dulu sebelum kita mengasihani orang lain gitu ya. Kemudian temukan makna dalam pengalaman hidupnya. Maksudnya adalah kekuatan manusia terletak pada kemampuannya menemukan makna dalam penderitaan. Jadi rasa tidak berharga bisa jadi muncul karena Anda kehilangan arah hidup. Nah, namun ketika Anda menemukan alasan untuk terus melangkah, luka pun bisa menjadi sumber energi. Jadi hal yang melukai pun bisa jadi support system untuk diri kita sendiri. Bisa bikin kita semangat lagi. Yang intinya, yakin pada diri kita sendiri dan coba tenangkan hati kita, tenangkan diri kita tentunya ya. Semoga membantu pendengar tips-tips tadi. Tips ringan ya, di saat kita merasa tidak dihargai oleh orang lain. Itu tadi beberapa tips, beberapa cara yang bisa menemukan kembali nilai diri Anda dan Anda bisa jadi semangat lagi. Oke, kita masih di Riau Sore ya, masih ada saya Riri Handayani. Kita ke lagu spesial lagi sore hari ini. Juara di Hati dari Bastian, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang saat ini mungkin sudah di perjalanan pulang kegiatan ya, pulang kerja, hati-hati di jalan.

0: sore.
1: Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial TikTok beredar unggahan adanya klaim bahwasannya datangnya El Nino yang akan menyebabkan kemarau panjang tidak akan mengganggu stok beras nasional karena stok beras dianggap aman hingga 11 bulan mendatang. Nah, faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui tempo.com, berdasarkan data pada bulan Maret 2026, total ketersediaan beras nasional adalah 27,99 juta ton. Jumlah tersebut berasal dari akumulasi dari stok bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton. Nah, sesuai data yang diklaim pemerintah, ternyata belum seluruh stok beras tersedia di gudang dan siap disalurkan. Hal tersebut karena sebagian lagi berupa tanaman siap panen. Nah, selain itu, kemarau panjang dapat mendatangkan resiko gagal panen yang dapat mengancam pasokan beras berikutnya. Sehingga klaim bahwasannya datangnya El Nino yang akan menyebabkan kemarau panjang tidak akan mengganggu stok beras nasional. Nah, informasi ini adalah tidak benar atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Tompi ya, Sungguh Mati. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 17:11 ya. Kita masih di Riau sore dan masih di lagu-lagu spesial tentunya, dan juga informasi menarik untuk pendengar hingga jalan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

terhadap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

0: suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Riau, Hendra Pakpahan ya, terus mendorong penguatan pemahaman kekayaan intelektual di berbagai lapisan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing. Nah, komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sebagai narasumber dalam kegiatan pembekalan Bujang Dara Kota Pekanbaru tahun 2026 yang diselenggarakan di oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Nah, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, analis kekayaan intelektual Mir Sahwal memberikan materi bertajuk Duta Pariwisata, Budaya dan Kekayaan Intelektual. Nah, dalam pemaparannya menegaskan bahwa peran Bujang Dara tidak hanya sebatas sebagai duta pariwisata dan duta budaya saja, tetapi juga dapat menjadi duta kekayaan intelektual yang berperan aktif dalam melestarikan budaya Melayu, melindungi karya kreatif masyarakat, mendukung UMKM naik kelas, kemudian memperkuat ekonomi kreatif, serta membangun citra Kota Pekanbaru sebagai kota kreatif yang bertumpu pada budaya dan inovasi. Nah, lebih lanjut disampaikan juga bahwa di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin pesat, berbagai ekspresi budaya seperti tari, musik, kuliner khas daerah hingga festival budaya itu memiliki nilai strategis yang tidak hanya berkaitan dengan identitas daerah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang perlu dilindungi melalui instrumen kekayaan intelektual. Nah, jadi oleh karena itu pendengar, generasi muda diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga, mempromosikan sekaligus melindungi warisan budaya bangsa. Sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, kegiatan edukasi dan diseminasi kekayaan intelektual akan terus diperluas kepada berbagai kalangan termasuk generasi muda sebagai agen perubahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebatang dulu, ah.
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
4: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
3: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
6: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka,

0: konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru memperkuat mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan sistem penerima murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Nah, penguatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat guna memastikan proses penerimaan siswa berjalan secara terbuka, objektif, dan bebas dari praktik penyimpangan. Nah, Wali Kota Pekanbaru menegaskan pelaksanaan SPMB harus dijaga ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Beliau juga menyoroti pentingnya integritas dalam sistem penerimaan siswa, khususnya untuk mencegah praktik seperti titipan, percaloan, maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan sekolah. Wako juga menyebutkan bahwa pengawasan tahun ini akan dilakukan lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, seluruh proses penerimaan siswa baru harus berjalan sesuai aturan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang dapat merugikan masyarakat. Nah, Pemko juga menegaskan tidak akan mentoleransi bentuk pelanggaran apapun yang dapat mencederai prinsip keadilan pendidikan. Selain itu, pendengar, pemerintah juga menyoroti potensi munculnya praktik tidak sehat dalam proses SPMB, terutama yang memanfaatkan hubungan kedekatan dengan pihak sekolah untuk meloloskan siswa tertentu. Nah, Wali Kota juga menekankan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan. Masyarakat, media, hingga lembaga pendidikan diminta aktif melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses penerimaan siswa.

baru. Secara keseluruhan, kebijakan penguatan SPMB 2026 ini diarahkan untuk menciptakan sistem penerimaan siswa yang lebih transparan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru tanpa adanya diskriminasi maupun praktik yang tidak wajar.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi 1000 tahun dari jazz ya. Lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 17.55 saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda di Riau Sore, dan tentunya di edisi Rabu ya, 17 Juni 2026. Terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini akan ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani pendengar tentunya di Riau Sore hingga Riau Malam nanti, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah di rumah ya, beristirahat bersama keluarga. Dan untuk pendengar yang masih beraktivitas, tetap semangat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu pastinya. Sampai jumpa lagi, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Pada kesempatan sore hari ini di hari Rabu 17 Juni 2026 ya, saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mari kita dengarkan mimbar Islam dengan judul keutamaan membaca solawat bersama dengan Ustadz Abdul Rahman Harahap, SPDI.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaika ya Rasulullah. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini judul ataupun tema tausiah kita adalah tentang keutamaan membaca solawat. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita tentang solawat, solawat adalah salah satu perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya yang terletak di dalam Quran Surah Al-Ahzab di ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini kita bisa mengambil pelajaran dan i'tibarnya bahwasanya solawat adalah salah satu amalan yang sangat penting kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka oleh sebab itu, jadikanlah solawat ini sebagai amalan di dalam kehidupan kita. Karena dengan solawat, insya Allah, suatu saat nanti itulah akan menjadi asbab kepada kita semua kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat, insyaallah di yaumil akhir nanti itulah yang akan menjadi asbab kepada kita semua masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Solawat adalah amalan yang sangat istimewa. Kenapa bisa kita sebutkan amalan solawat itu adalah amalan yang istimewa? Karena solawat adalah amalan yang berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan yang lainnya kita kerjakan supaya berterima di sisi Allah, maka kita harus memenuhi syarat rukun. Akan tetapi, solawat ini berbeda dengan solawat ataupun amalan yang lainnya. Karena solawat itu tak memiliki syarat rukun waktu. Jadi kapanpun, dimanapun kita bersolawat, insya Allah solawat yang kita bacakan tadi akan sampai kepada Rasulullah dan berterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salataka tabaluguni haitsu kuntum. Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai hari raya. Dan bacalah solawat padaku, sesungguhnya bacaan solawatmu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Maka hadirin para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang, basahilah lisan kita ini dengan memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu banyak. Mana solawat yang kita sanggupi, mana solawat yang kita hafal, maka itulah bacakan. Tak hafal kita yang panjang, maka bacakan dan kirimkan saja solawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kalau kita rutin bersolawat, kita rajin bersolawat kepada beliau, yakinilah semasa hidup kita itu akan Allah berkahi kehidupan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Orang-orang yang rajin bersolawat semasa hidupnya, insya Allah hidupnya tadi Allah berkahi. Maka oleh sebab itu, kalau ingin hidup kita Allah berkahi, Allah mudahkan rezeki kita, perbanyaklah membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak bisa kita bersolawat kepada beliau setiap hari, minimal bacakan dan kirimkan solawat kepada Nabi sekali sepekan. Ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terletak di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Nabi sampaikan, aksiru minas solawati alaiyah mi yaumil jumu'ah wa laylatil jumu'ah. Bacakanlah dan kirimkanlah solawat kepadaku di malam Jumat. Kalau tak sempat kita membacakan dan mengirimkan solawat kepada Nabi di malam Jumat, maka bacakan dan kirimkan solawat kepada beliau di hari Jumat. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan hadis ini selama dia hidup di dunia, maka insya Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita selama 60 tahun. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama kita memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi. Ingat, hidup kita berkah, hidup kita mulia dengan asbab memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca solawat kepada beliau, insya Allah, Allah berkahi kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya. Apa kata beliau? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang-orang yang pelit itu, kata Nabi, adalah orang yang mana ketika dibacakan solawat di sisinya, lalu dia tak mau membalasnya. Maka oleh sebab itu, muliakan Nabi SAW, istimewakan Nabi SAW, insyaAllah Allah muliakan kita, Allah istimewakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini, tausiah yang singkat ini ada manfaatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, kembali kami informasikan waktu Seruna Azam Maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengarnya pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan pengajian dan terjemahannya Quran Surat Al-Furqan ayat 27-31 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: Baik pendengar, selanjutnya segera kita akan dengarkan kumandang seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Sore di musik dan informasi ya. Jadi saya masih akan menghadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda semua pendengar hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

baru pendengar komitmen kantor wilayah Kementerian Hukum Riau dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kembali diwujudkan melalui pelaksanaan rapat harmonisasi terhadap 6 rancangan peraturan bupati atau ranperbup Kabupaten Kuantan Singingi yang digelar di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kualitas produk hukum daerah yang mendapatkan dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan. Dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Wilayah diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum atau P3H beserta dengan jajaran perancang peraturan perundang-undangan untuk memastikan proses harmonisasi berjalan optimal dan juga menghasilkan regulasi yang berkualitas. Jadi dalam arahannya, Kepala Divisi P3H menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Jadi melalui proses tersebut, berbagai substansi regulasi dapat diselaraskan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, mengakomodasi masukan para pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat. Harmonisasi juga menjadi instrumen penting pendengar dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi. 6 ranperbup yang dibahas meliputi pengaturan

aturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pembahasan dilakukan secara komprehensif untuk dapat memastikan struktur organisasi yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah secara efektif dan efisien. Jadi berdasarkan hasil pembahasan tersebut, secara umum substansi keenam RAN Perbup telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan pembentukan perangkat daerah dan juga pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Ku berjalan tak tentu arah.
6: Pendengar, nanti selanjutnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat, ya, Anda akan mengikuti program Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan juga nanti saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda, masih di rangkaian informasi dan musik. Pendengar, untuk kesempatan malam hari ini, nanti juga akan ada program Ruang Rindu Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta di pukul 20 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan kebersamaan kita akan berlanjut di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: 18 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INA MICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.202.000 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih ceritanya, kasih bunganya bagus, syukur-syukur bisa dihukum. Nah yang ketiga itu ya kalau utang boleh nggak pinjam utang? Boleh, tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak pinjam? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita membelanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita ada rujuklah ini F&B belanja apa sih. Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh jumlah nominal 25.000, yang tadi aku bilang tentang pokoklah ketika bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Tempat langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sebenarnya. Iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
1: Ya baik pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
4: Halo, saya Awang.
1: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
4: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
1: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
4: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
1: Ya, terima kasih Mas Awang.
4: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur, serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Dibuang pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan mendukung timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah.

0: Liga Pesta Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Rasio.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati.

Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Riau Malam.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya masih dirangkai informasi dan musik bersama saya Dini Oktariani. Kali ini kita sudah berada di program Riau Malam, dan pendengar, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda semua bahwa waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru ya, dan kali ini kita kembali ke sebuah lagu dari Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Pasal 1 RRI Pekanbaru, pendengar, Gubernur Yononaktif Abdul Wahid menghadirkan 4 orang saksi meringankan atau the charge dalam kasus dugaan pemerasan anggaran unit pelayanan teknis UPT Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan PUPR PKPP Riau. Jadi keempat saksi tersebut, pendengar, adalah Liza Melianti selaku istri Marjani, ajudan Abdul Wahid yang juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut, Arbet selaku tenaga harian lepas atau THL di Badan Penghubung Provinsi Riau Perwakilan Jakarta, Rafil selaku ajudan Abdul Wahid, dan Tata Malana selaku simpatisan dan tenaga ahli Gubernur Riau Abdul Wahid. Keempat saksi tersebut memberikan kesaksian untuk terdakwa Abdul Wahid dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketuai oleh Hakim Delta Tamtama pada hari Rabu 17 Juni 2026 petang. Jadi para saksi memberikan keterangan secara terpisah, dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Meyer Volmar Simajuntang sempat menyampaikan keberatan terhadap saksi Liza Melianti karena masih ada hubungan dengan Marjani. JPU meminta agar Liza memberikan keterangan tanpa disumpah, namun setelah melalui pertimbangan, hakim tetap mengambil sumpah terhadap keempat saksi. Keempat saksi memberikan keterangan secara terpisah, dan keterangan pertama diberikan oleh Liza Melianti dan Arber, kemudian dilanjutkan dengan keterangan Rafil dan Tata Maulana, pendengar. Dan para saksi memberikan keterangan terkait pengetahuannya terhadap aktivitas yang dijalankan Abdul Wahid, terutama saat-saat sebelum dilakukan operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK pada 3 November 2025 lalu. Baik, pendengar, untuk Anda semua, rangkaian informasi di Riau Malam saya cukupkan dulu sejenak, pendengar, karena nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Masih cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam.
1: Halo.
2: Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul,
2: nih.
1: Betul.
2: Kita okay. Bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat, rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat sih.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selamat kita, datang ya di ruang rindu.
0: Nah ini
1: rindu,
0: ini
1: ya.
0: Juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 ya, dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya
2: gitu. Akhirnya tercapai.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Kita letak
1: tempat kita
2: ya, biasa udah berapa kali
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
0: ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits loh.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini lagunya Ria. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita enggak bisa nonton
1: dong,
0: Mbak.
1: Enggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana, Mbak Liz?
0: Gak pernah denger gimana muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke. Okay.
3: Ya, kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget ya sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie.
2: Bestie dimana-mana.
3: Dimana-mana, bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
3: kamu masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support.
2: Dan
3: alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Iya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini. Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin
2: iya sih,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Ya balis ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada.
1: Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D. Aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya keren sumpah sekali. Aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti
1: Maria
2: aku langsung
1: aku.
2: Gini. Gak pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Iya, udah itulah next, itu
1: next
2: aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya. Siap.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert. Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert.
1: Mbak.
0: Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
4: Oh.
2: Ya. Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Oh. Oke. Okay. Sama-sama Fauzi.
2: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Oh. Orang Medan.
2: Medan gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musikan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Ini? Bang?
4: Itu saja.
0: Itu saja ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet Ibu Ana.
5: Muda banget.
1: Betul. Ya,
2: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Gini. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati dibelai manja.
0: Siapa itu?
2: Oh iya,
0: Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 88.
2: Betul. Masih ingat
1: Bu kan.
2: Terima kasih Bu.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Ya. Harapannya ya gini, pertanyaannya. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari itu okay. Apa kesibukannya selain daripada okay. Menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, siap. Ditungguin ya Bu Ana. Nanti
5: ya salam-salam dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan semua-semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Mori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke, kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
6: Kan pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resti Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam
0: siap.
6: Apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resti dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resti ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana Sumatera, baru.
0: Okay.
6: Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Langsung ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
2: ya Mas.
1: Iya, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
2: Tahu dong,
1: kan Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
7: Makasih ya, terlalu berdepannya proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
3: Enggak,
0: kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
3: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
3: Iya.
8: Ismail.
3: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya. Sekarang
0: siap.
3: Wah, kita kepoin
8: bintang tamunya.
0: Oh, ye.
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
3: Selamat juga malam.
8: Menawati ya.
3: Okay. Selamat malam.
8: Salam kenal.
3: Iya, salam kenal juga.
8: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan okay. Mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pauti dan Mbak Liz dan
3: terima kasih
8: semuanya.
3: Terima kasih.
8: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatubung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz.
3: Okay.
0: Apa yang bikin suka nyanyi?
3: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
3: Jadi aku sendiri. Nah gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini.
9: Lucu.
3: Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi mas.
0: Oke.
3: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
9: Itu
3: ya
9: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
3: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason. Nah,
0: umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
3: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
9: Biasa.
3: Tapi enggak salah aku lagunya itu.
9: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah dari kecil.
3: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
0: Ya,
3: karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
9: nyumbang nyanyi.
3: Gak dibayar.
9: Aduh.
3: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi.
9: Supaya
3: nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
9: Iya, saat itu tuh
3: plus nasi bungkus.
9: Jadi ya,
3: 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
3: terus
0: ya.
3: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
9: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
9: Emang aku sampai terpukau bangsa. Iya. Gak nyangka
3: dan
9: juga.
3: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
0: Gitu ya.
9: Wow.
3: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget
2: aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
9: Iya, benar.
2: Terus
9: ya,
2: Diana Nasution.
0: Oh, oke.
2: Okay. Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nyanyi pembukanya. Iya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
0: Okay.
3: Oh, bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
0: Okay.
3: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
0: Okay.
3: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi.
0: Oh.
3: Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: saya. Oh, di Madiun.
3: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla. Okay. Sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya. Iya, iya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih, Mbak, itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
9: Itu yang balis ya. Iya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
9: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
9: akan
2: udah
9: married. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
9: Putrinya Mbak Ria, iya. Ya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
9: iya,
2: bungsu.
9: Yang bungsu.
2: Iya,
9: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik.
0: Oh,
2: karena
0: aku, okay,
2: itu pun aku kursusin.
0: Ya, dikursus.
2: Cuma enggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
0: Okay.
2: Yang kedua, yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
9: Oh, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Lis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
0: Oke.
3: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
9: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
3: Kalau enggak
9: ingat juga malas.
3: Ya, itu sama.
2: Khususnya kayak terpaksa karena emaknya
9: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
9: Bisa gitu ya.
3: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Nggak ada yang mau,
3: dia maunya ya. Tuh pengennya ya udah kerja
2: ya,
3: aja
2: ya, sekolah sama kuliah ya,
9: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi nggak?
3: Iya.
2: Nah, maksudnya anaknya.
9: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
9: Pas ada acara di kampus,
2: ada acara
9: nyanyi
2: kampusnya.
9: Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
9: Oh iya, main gitar. Ya, main
2: musik. Fales, Shay.
0: Fales, Shay.
9: Mbak Ria kan panggil aku Shay. Karena kita
3: paling,
9: Mas.
3: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan.
3: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
2: Kalau kalian daerah ya, ya.
3: Betul. Aduh.
2: Seru pastinya.
0: Siap. Nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya, berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Mbak Lis ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: diharap ya, diharap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria
2: aku masih nyanyi masih iya, masih off air sekali-sekali kan. Gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kirain masakannya,
0: masakannya, cateringnya.
2: Coba dikirim ke sini.
0: Oke.
3: Senang hati Mbak Ita.
0: Siap.
2: Masakannya. Iya.
0: Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
9: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
9: Tapi gini, Maria, Maria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
0: suara
9: vokal yang berkarakter.
0: Bagus. Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
9: Oh ini suaranya, ini suaranya gitu. Iya,
2: ini suaranya Ita Purnamasari nih.
9: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
2: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
9: Punya ciri khas
2: ya.
9: Itu.
2: Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
9: itu
2: orang.
9: Itu benar-benar suatu karunia.
2: Iya, iya. Talenta banget ya.
9: Betul Mbak. Ya. Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Ya kan?
2: Ya. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke.
2: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record, iya, 1 BASF Award, 1 HDX Award.
9: Wah,
2: alhamdulillah
9: prestasinya.
0: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: Kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
0: Oh, itu yang dulu ya.
2: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
2: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh, dari Malaysia.
9: Dari Malaysia,
2: Maria ya. Iya,
0: RBT. Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
9: Iya, iya, dari Papri.
0: Dari Mbak Ita. Kebetulan
9: masuk dari situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
2: dulu di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
0: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Silitonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
2: ya? Pasti ada aja acara ada aja. Dari gubernur terus DPRD sini ya sini. Gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
0: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
9: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Karena Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri? Iya, Om.
9: Tapi seru pastinya.
0: Oh iya.
9: Ada apa tuh? Ya. Terus ada kita rekaman juga ya, Lis? Ya,
2: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
9: Adipura.
2: Adipura kan kita pernah berapa kali dapat.
0: Oh iya, iya. Bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan, bukan. Oh, iya, iya, iya. Memang yang program dari
0: Jaksel.
2: Pemerintah. DKI Jakarta Selatan.
0: Oh iya,
2: DKI
0: iya.
2: Dan Jakarta Selatan.
0: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
9: Akrab. Nah, Wong Surabaya ya,
0: Mas. Wong Surabaya, ta. Oke, pertanyaan terakhir. Dengan bukan terakhir di sesi ini. Dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak-anak baru-baru?
9: Atau dari Maria, pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi gak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
9: Siapa tahu loh.
2: Iya, kan? Iya, suaranya kan
9: iya.
2: Cantik, suaranya bagus banget ya. Ya gak tahu
9: gak
2: ya.
9: Yang
2: seperti kayak dulu mas. Aku benar. Suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Chris ya. Karena dulu waktu masih nyanyi Jarum, itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh, kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas. Tapi dia gak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Chris.
9: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya. Yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu.
0: Siap,
2: nah aku juga bermimpi gitu. Tapi kan aku gak berani menyampaikan
9: ya, gak
2: sampai akhirnya
9: mungkin,
2: kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
0: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya. Apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
9: ternyata
2: mereka
9: bisa.
2: Niken sama Julia bisa Ri, bisa. Bisa dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
9: langsung
2: oke okay, saat itu
9: nggak
2: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau nggak percaya
9: bener.
2: Cuma langsung
9: bener,
2: mau nggak sih nyanyi
9: gitu
2: lagu gue
9: nanti, mau nggak sih gitu ya mau aja kok Maria
2: nggak aku.
9: Next ya, next.
0: Konser kedua. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
9: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
9: Oh, Pana Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh
1: juga.
0: Ya gak, lah kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya Bu.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja
0: okay.
2: Ya.
0: Oke.
2: Ya.
0: Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Mangga, silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu apa kabar? Oma Ana. Oma Ana apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Ya Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: Pangesta ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok
3: keputus?
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, oh, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Eh, enak aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak, ya, itu Jojo.
1: Iya. Oh.
2: Jojo Propapat.
0: Oh, iya, yang mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah tuh juga sama loh.
1: Sama Nafa ya. Oke, Tete.
2: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
2: Judi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue, iya, Teh. Buat Mas Yudi.
2: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa panah asmara itu kalau didengarin
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ica, didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu.
3: Oh, yang enak
1: sejuk
3: banget itu, Teh.
2: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02. <tahu. laughs>
1: Bener banget, Teteh.
2: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir, ya. Aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah banget kan?
1: Berat.
3: Jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu okay yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya,
5: siap. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke, okay. Sepatu okay dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab yang ke Gazi ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya iya iya iya ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
3: Iya, iya.
1: Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya
3: pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV, TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya
3: baru, keroncong remaja kan?
1: Iya, iya. Ya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena iya bawa ular soalnya. Iya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
3: Enggak ada nepotisme.
1: Almarhum. Almarhum Chris Patikawa, Sabine Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Itu benar-benar kemampuan sendiri.
3: Ada albumnya ada Mas
0: Yudi dan Mbak. Keroncong ya?
1: Iya, Lek Manto sampai langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya. Iya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Mantap. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Cinta. Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
3: maksudnya Tumbaria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya ya. mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua di tambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik gak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser gak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Masih jadi rekamannya ya, rekamannya berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil,
0: ya, proses
3: dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak
0: ada
3: kayaknya.
1: Aku juga nggak ada.
3: Iya
1: nggak ada
3: ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman
1: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling gitu, ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
3: Shintaro ya, ya, Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Disadur ke bahasa Indonesia.
1: Itu duet sama Juan Untung.
0: Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rabu lalu.
3: Masih barengan tuh. Jadi nyanyi bareng tuh lagunya.
1: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo ya. List dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
3: Kamu mau.

0: hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: Gak matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta ya, nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Okay. Kita biasa. Ke penelpon dulu ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama Sari.
3: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
0: Iya, doanya. Ya,
4: selalu sehat selalu.
1: Mbak Amin.
4: Tetap semangat
3: Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya candunya itu ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia di mancanegara
1: gitu. Oke.
3: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
4: Boleh,
1: terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman dan semuanya deh ya tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Kawan Angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat dan salam silau Pancasila.
3: Oke.
1: Okay.
4: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
3: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Wahyu, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
3: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Yalis?
1: Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
3: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Ini
3: agaknya
5: tenggak-tenggak gitu. Ini Mbak Mas Saud ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh ya, Prodi, salam balik ya tadi itu yang
3: siap,
5: tadi.
3: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa?
3: Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya. Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
3: Biasa.
0: Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Wow, jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
3: Iya, betul banget, gitu.
0: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang.
3: Mencari uang.
6: Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang ya, betul kan, sekarang tuh jadi lebih kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
0: Luar biasa ya.
1: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
3: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan. Okay.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih, Mbak. Kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, dari tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan lagi Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
2: Wah,
0: ganteng
2: langsung GM loh Mas.
1: Ganteng banget jadi, Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel loh sama Mbak
3: Hawa.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak Ria,
2: Mas Gila. Pamit,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola Bukit?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
2: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, saya sama aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, iya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak Endang.
4: Terus Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya, betul. Selalu ya.
0: Sukses terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau enggak ada musik ini, aku paling seneng, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
1: Yes, yeah.
2: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: S. Yeah.
2: Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Oh. Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: peluangnya. Hilang peluangnya.
1: Oh, judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh. Benar-benar kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak kan, bisa jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
5: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga. Aku.
2: Emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira yang Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita kasih salah satu
2: ini
0: aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedang Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullahaladzim. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa.
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku gak tahu yang mana.
2: Kesian Mbak. Ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
1: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Hai Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Riz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
1: 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
5: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh pada.
1: 5 deh.
0: Ya iya Mbak. Kalau enggak 4 kan foto, kurang dikit 5.
2: Ya udah donatnya. Jadi, 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik
1: Pintu.
0: Betul, Melodi
2: Sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
2: Aduh.
1: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu.
2: Iya.
1: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
1: Cinta. gitu kan. Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku okay. Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya Mas.
2: Masih ingat loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
6: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
1: kali ini.
6: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
6: Iya, Gayatri.
2: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
6: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Ya kan.
6: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
1: Donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener
0: aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, Rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grass banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama ayo. Kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak? Selain Mbak Lis Menawati,
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu. Yes, ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu, terus
2: dengerin
1: lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Hey.

0: Riau Malam.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Pendengar, di malam hari ini setelah tadi Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama dengan Pro 1 Jakarta dan disiarkan di seluruh Pro 1 se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terus juga di SP ya. Dan malam hari ini masih bersama saya Dini Oktariani, pendengar, di hari Rabu 17 Juni 2026 ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama di rangka informasi dan musik di Riau Malam, khususnya 1 jam ke depan hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih di program Ngobras ya. Dan pendengar, nanti juga tepat di pukul 00 nih ya, Anda akan mengikuti laga pertandingan ya. Dengar, untuk pertandingan malam hari ini Portugal versus Kongo ya. Wah, untuk Anda yang ingin mengikuti perkembangan pertandingannya nanti bisa Anda dengarkan ya melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, tetap bersama kami ya. Dan nanti saya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dan informasi lainnya untuk Anda pastinya di Riau Malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, masalah kesehatan mental ya, misalnya aja kayak depresi atau juga mungkin kecemasan ya, memang bisa terasa berat apalagi kalau misalnya kamu menghadapinya itu sendirian ya. Tapi jangan khawatir pendengar, karena ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan orang lain, dan biasanya itu lebih efektif kalau dilakukan secara berkelompok ya. Jadi bisa dilakukan dengan orang yang mungkin mengalami hal serupa dengan apa yang Anda alami, ataupun juga mungkin bersama teman dan orang terdekat yang membuat Anda merasa lebih nyaman ya. Jadi ada beberapa aktivitas kelompok pendengar yang bisa membantu Anda mengurangi stres dan rasa cemas Anda. Jadi yang pertama yang bisa Anda lakukan pendengar, mungkin itu adalah mengikuti kelas kreatif seperti melukis atau juga membuat kerajinan seperti merajut ya, atau juga mungkin untuk Anda yang suka menulis, Anda bisa mengikuti kelas menulis pendengar. Jadi mengikuti kelas kreatif bersama dengan orang lain ya, itu bisa menjadi cara yang seru untuk mengekspresikan diri, dan Anda bisa membuat karya sambil membangun hubungan baru dengan orang-orang yang mungkin memiliki minat yang sama dengan Anda. Jadi saat kelas berlangsung ya, Anda berkesempatan untuk berbagi ide dan juga berdiskusi, dan kemudian dari sana Anda dan para peserta lainnya itu bisa saling menginspirasi pendengar. Jadi selain menambah wawasan, kegiatan ini juga akan membantu Anda meredakan stres, dan Anda bisa merasakan momen bahagia yang efeknya bertahan lebih lama ya. Jadi kelas kreatif ini pendengar itu bisa dilakukan secara langsung ataupun juga secara online ya, dan keduanya itu bisa dibilang sama-sama cukup efektif ya untuk mengurangi rasa kesepian. Siapa tahu setelah mulai dari sebuah kelas kerajinan bersama ya, Anda mungkin dapat membentuk sebuah komunitas ya, mungkin misalnya komunitas merajut ya. Dan kalau saya sih sekarang kayaknya lagi tertarik gitu ya, melihat orang yang bisa membuat kerajinan merajut ya, lagi cari-cari nih di mana ya di Pekanbaru itu ada kelas untuk merajut ya, karena hasilnya cantik ya, dan kalau misalnya sudah mahir gitu ya, karena sering berbagi latihan dengan teman-teman di dalam komunitas merajut, kelas merajut ya, siapa tahu bisa menjadi sumber penghasilan juga pendengar ya. Tetap otaknya untuk menghasilkan ekonomi ya. Tapi gak ada salahnya ya, tapi bukan untuk itu, mungkin untuk sekedar pengalihan ya. Mungkin ada di antara Anda yang merasa seperti bosan dengan rutinitas harian Anda yang itu-itu saja, nah mungkin Anda bisa mencoba ya melakukan kegiatan lain pendengar untuk menghilangkan kejenuhan Anda.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
2: Rasa.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

dengar untuk Anda yang malam hari ini mungkin sedang berkendara, sedang mobile ya, tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk selalu berhati-hati, selalu utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamatan, helm ya, dan pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Mungkin jalanan malam hari ini masih licin sisa hujan tadi ya, tetap selalu waspada dimanapun dan kapanpun pendengar ya, karena keselamatan yang harus menjadi prioritas Anda pendengar. Pendengar, salah satu kegiatan kelompok yang baik ya untuk menjaga kesehatan mental itu adalah dengan bergabung dengan orang-orang yang punya masalah yang sama gitu ya. Jadi dalam kelompok dukungan Anda dapat bertemu dengan orang-orang yang memahami kondisi ataupun juga tantangan yang sedang kamu hadapi. Jadi kalau saya bilang ya, komunitas itu tidak hanya sebatas hobi, tidak hanya sebatas olahraga, tapi support group ya. Nah, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang memahami kondisi atau tantangan yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi, dan di sini Anda bisa berbagi cerita dan juga pengalaman tanpa takut dihakimi. Jadi semua orang hadir dengan empati dan juga saling menghargai ya, karena mereka juga pernah atau sedang berada di situasi yang mungkin sama dengan Anda pendengar. Jadi pertemuan dalam support group ya dapat menciptakan ruang yang aman untuk terbuka dan belajar dari kisah orang lain, dan Anda bisa mendapatkan ide ataupun juga cara baru untuk menghadapi masalah yang mungkin saat ini sedang Anda jalani. Jadi dukungan yang diberikan ya juga bisa menumbuhkan harapan dan kekuatan batin Anda. Bahkan pendengar, hubungan yang terjalin ya itu biasanya lebih dalam karena lahir dari rasa saling mengerti dan juga perjalanan yang sama. Atau juga mungkin tadi yang saya sebutkan ya, mengikuti komunitas olahraga atau senam ya, kayaknya ini juga jadi salah satu rencana saya di tahun 2026 ini. Sudah pertengahan tahun, tapi sepertinya masih banyak rencana yang harus direalisasikan pendengar. Jadi bergabung dengan komunitas olahraga atau senam ya, tidak hanya membuat tubuh Anda sehat, tetapi juga baik untuk kesehatan pikiran. Jadi saat Anda bergerak aktif mengikuti irama musik senamnya ya, tubuh pastinya akan melepaskan endorfin, yaitu hormon yang bisa membuat suasana hati jadi lebih baik, dan hormon ini pendengar juga akan membantu mengurangi rasa stres yang mungkin sering muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Jadi itu sebabnya olahraga bisa menjadi cara alami ya untuk merasa lebih bahagia, dan olahraga yang dilakukan bersama orang lain pastinya akan memberi Anda kesempatan untuk dapat berinteraksi secara positif ya. Anda bisa saling menyemangati, saling berbagi cerita dan juga tertawa bersama ya. Jadi hubungan sosial yang terjalin ini akan membuat Anda merasa lebih didukung ya, dan dengan begitu olahraga kelompok ya menjadi cara efektif untuk merasa lebih terhubung sekaligus dapat membantu menjaga kesehatan mental Anda. Apa kira-kira olahraga favorit Anda pendengar?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada beberapa waktu ke depan kebersamaan kita sebelum saya akhiri rangkaian Riau malam hari ini, dan nanti Anda akan mengikuti laga pertandingan ya Piala Dunia, masih dalam babak penyisihan ya. Nanti akan ada pertandingan pendengar antara tim Portugal dengan Kongo ya. Siapa jagoan Anda pendengar? Dan Anda dapat mengikuti laga pertandingan ya Pesta Bola Dunia 2026 melalui RRI Pro 1 Pekanbaru, karena kami akan menyiarkannya untuk Anda pendengar ya. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan malam hari ini. Malam semakin larut ya setelah aktivitas yang padat ya. Saatnya Anda buat bisa beristirahat di malam hari ini pendengar ya. Karena besok sudah harus kembali melanjutkan rangkaian aktivitas Anda ya, dan semoga malam hari ini Anda dapat tertidur nyenyak ya, tubuh Anda dapat beristirahat dengan baik ya, sehingga ketika Anda besok terbangun di pagi hari, tubuh Anda sudah memiliki energi yang penuh ya, dan dalam keadaan sehat pastinya pendengar. Masih di rangkaian Rio Malam untuk malam hari ini pendengar ya, dan kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti ya laga pertandingan Portugal versus Kongo pendengar ya. Jadi untuk Anda ingin mengikuti pertandingannya ya, dan siapa yang menjadi juara dalam pertandingan malam hari ini ya, Anda dapat mengikuti rangkaian siaran Pesta Bola Dunia Pro 1 RRI Pekanbaru.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

101 RRI Pekanbaru. Pendengar, sebelum Anda mendengarkan aksi Portugal di Pesta Bola Dunia 2026, menarik untuk bisa mengetahui perjalanan panjang tim yang berjuluk Seleção das Quinas, ya, di ajang sepak bola terbesar dunia ini, ya. Jadi Portugal kembali pertama kali tampil itu di tahun 1966 di Inggris. Jadi pada debutnya mereka itu langsung mencuri perhatian dengan finish di peringkat ketiga, ya. Jadi saat itu Portugal diperkuat oleh legenda sepak bola dunia, ada Eusebio yang menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan perolehan 9 gol. Nah, setelah itu Portugal sempat mengalami masa sulit, ya, dan beberapa kali gagal lolos ke putaran final. Namun sejak era 2000-an, Portugal kembali menjadi kekuatan besar sepak bola dunia, ya. Jadi prestasi terbaik mereka setelah 1966 itu adalah mencapai semifinal di tahun 2006 di Jerman, saat diperkuat oleh generasi emas yang dipimpin oleh Luis Figo dan pelatih Luis Felipe Scolari, ya. Jadi dalam beberapa edisi terakhir, Portugal selalu menjadi salah satu tim yang diperhitungkan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo juga ikut mengangkat prestasi tim nasional, termasuk saat menjuarai UEFA Euro 2016 dan UEFA Nation League 2019, ya. Sampailah di tahun 2026 ini. Kira-kira apakah Portugal menjadi tim yang apa, ya, yang Anda banggakan, idolakan, atau Anda sudah memprediksi kayaknya Portugal nih yang menang di tahun ini? Daripada menerka-nerka, menerba-nebak, ya, mending ikuti dan dengarkan, ya, rangkaian Pesta Bola Dunia di Pro 1 RRI Pekanbaru.

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, rumah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati. Pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati karena cinta membuat semua.

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Klubka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di

Pendengar tidak terasa kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Malam ya sudah hampir sampai di penghujung kebersamaan ya. Terima kasih untuk Anda seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru yang telah menemani perjalanan malam hari ini bersama saya Dini Oktariani. Semoga informasi dan inspirasi serta lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam aktivitas Anda malam hari ini pendengar. Pastinya tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya, dan semoga malam ini membawa ketenangan serta kebahagiaan untuk kita semua. Untuk Anda, para pecinta bola dunia, jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi gelaran Pesta Bola Dunia 2026 akan kembali hadir menemani malam Anda. Jadi saatnya kita mengalihkan perhatian ke pertandingan seru Grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo. Dan untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama perjuangan kedua tim dalam upaya meraih poin penting di fase grup. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari rangkaian Riau Malam. Dan selanjutnya nanti pendengar, Anda akan ikuti siaran langsung Portugal versus Kongo ya, bersama dengan Pro 3 Jakarta. Saya Dini pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
3: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
2: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
3: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah. Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan. Trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026 jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama kami, dan sesaat lagi kita akan ikuti laga antara Inggris dan Kroasia. Dan mungkin untuk Anda yang ingin ikuti kuis ya, bisa menebak kira-kira berapa gol yang bisa dihasilkan, dan juga berapa nih klasemennya nanti yang akan dihasilkan dalam laga antara Kroasia dan juga Inggris. Kita sama-sama langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Kroasia.
2: 2-0. Oke, baik. Terima kasih Pak Mutwo. Salam olahraga.
1: Jaya.
2: Kita ke Buria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Buria.
3: Selamat malam dini hari menjelang pagi. Salam olahraga.
2: Jaya. Wah, semangat sekali Buria. Siapa nih pendukungnya nih? Siapa pendukungnya nih?
3: Biasa.
2: Pendukung siapa nih?
3: Ya, jelas lah Inggris lah. Abang Wisnu sama siapa sih?
2: Saya Bung Wisnu.
3: Bang Wisnu sama siapa ditemani?

0: Riau Pagi.
1: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar ya, tadi telah kami hadirkan untuk Anda siaran langsung pertandingan Piala Dunia Pesta Bola 2026 Inggris versus Kroasia. Dan saat ini pendengar, kita melanjutkan kebersamaan dalam Riau Pagi. Kali ini saya Suci Raslia yang akan bersama Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, dengan ragam program siaran, informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda untuk hari ini di edisi Kamis, hari yang ke-18 di bulan Juni 2026. Sebelum kami hadirkan menemani Anda di kesempatan ini dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, pendengar, kita akan simak terlebih dahulu ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahannya yang akan kita dengarkan. Segerakan kita simak pembacaan Quran Surah Al-Waqi'ah dimulai dari ayat 1, dibacakan oleh Mawaddah, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Demikian pendengar telah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Yang tadi kita dengarkan adalah pembacaan Quran Surah Al-Waqi'ah dimulai dari ayat 1 hingga ayat 16. Dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan oleh Abdul Ghafar Zakaria. Pukul 5:15 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar ya. Kita akan masih terus melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi. Dan kali ini pendengar kami akan hadirkan terlebih dahulu ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda. Dan nanti insya Allah juga pendengar ya, pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, kita akan merangkai kebersamaan dalam program yang setiap harinya kami hadirkan untuk Anda, yaitu program Mutiara Pagi, dengan kajian nanti secara khusus yang dapat Anda simak ya, kita dengarkan bersama tentang investasi anti inflasi ya, mengamankan aset di rekening akhirat. Itu yang akan menjadi pembahasan kita di Mutiara Pagi nanti pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang akan kami hadirkan. Itu adalah nanti dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat menikmati terlebih dahulu ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Jangan

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan ya pendengar untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami pada kesempatan ini, karena saat ini di studio kita sudah berada pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan itu artinya pendengar, kita akan segera melangkah selanjutnya dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru yang dapat Anda dengarkan hingga nanti jelang pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, kita dapat bersua kembali di udara pendengar. Saat ini kita bersama dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program insyaallah Anda dapat dengarkan dan ikuti setiap hari, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Kami berharap menjumpai Anda saat ini semuanya pendengar dalam keadaan yang sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, di program Mutiara Pagi hari ini yang merupakan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau ya. Edisi Kamis 18 Juni 2026 ataupun juga ini bertepatan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yang semoga kiranya nanti ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang investasi anti inflasi ya, mengamankan aset di rekening akhirat ya. Bersama narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, kita akan ulas pembahasan ini lebih dalam. Alhamdulillah pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan Al-Ustaz Dr. Haji Baidarus MMMAG, Bendahara Umum MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah kita bersua di program ini. Kabar bagaimana saat ini? Sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, kami doakan untuk Ustaz bersama keluarga, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini kita topiknya sangat menarik, Ustaz, ya. Bagaimana kita mengamankan aset di rekening akhirat? Ini investasi anti-inflasi begitu ya, Ustaz, ya. Ya. Luar biasa kajian kita ini. Nah, untuk itu juga Ustaz dan Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, boleh nanti Anda berpartisipasi di program ini, dengar ya, karena insya Allah kita akan buka sesi diskusi ataupun juga nanti tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan, ingin Anda tanyakan ya, berkaitan dengan topik kita ini, boleh nanti bergabung bersama kami pendengar di sesi kedua kita. Insya Allah pada menit 45 nanti Anda bergabung di line telepon 0761 24 595, 0761 24 595, atau gabung bersama kami di via pesan singkat WhatsApp. Jadi kirim pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991 ya, itu nomor yang bisa Anda gunakan untuk berpartisipasi di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Baik, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini pendengar ya, kita tentunya akan simak tentang topik kita ini, yaitu investasi anti-inflasi mengamankan aset di rekening akhirat. Sebagai pengantar akan segera disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Dr. Haji Baidarus MMMAG yang merupakan Bendahara Umum MUI Provinsi Riau. Baik Ustaz, kami persilakan.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huda wa dinil haq liyudhhirah wa lad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersua walaupun melalui udara, melalui Radio Republik Indonesia. Tema kita pagi hari ini ya cukup menarik ya, investasi anti-inflasi mengamankan aset di rekening akhirat. Belakangan ini ya kita sering mendengar satu kata yang memang membuat orang khawatir, yaitu inflasi. Di mana kita dengar mungkin di pasar, di berita, hingga mungkin juga di obrolan warung kopi, ya, orang-orang mengeluhkan betapa nilai uang kita semakin merosot. Dahulu uang 100 ribu mungkin bisa membawa pulang ya banyak belanja, ya. Tetapi hari ini mungkin hanya cukup untuk beberapa liter minyak goreng, mungkin ditambah dengan bumbu-bumbu dapur, atau mungkin beberapa hal yang cuma bisa kita bawa pulang dengan uang 100.000 itu. Itulah sifat dunia, ya, aset yang kita tumpuk, nilai nominal yang kita banggakan, perlahan tapi pasti akan tergerus oleh waktu, tergerus keadaan ekonomi, dan puncaknya akan kita tinggalkan saat ajal menjemput. Namun, kadang-kadang kita lupa, ya, bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi seperti ini, ada satu instrumen investasi yang tidak mengenal istilah inflasi, yaitu sebuah investasi yang nilainya tidak akan pernah turun, investasi yang tidak akan terkena pajak, investasi yang tidak akan dicuri, ya. Kemudian juga sebuah investasi yang justru akan terus berlipat ganda meskipun kita sudah tertidur di liang lahat. Maka inilah yang kita sebut sebagai investasi di rekening akhirat. Sebagai pengingat kita, ada kisah yang sangat luar biasa, ya. Sang investor cerdas, yaitu Utsman bin Affan. Di mana ketika itu, pada masa Abu Bakar Siddiq, kota Madinah dilanda dengan musim kemarau yang sangat panjang, masa paceklik yang hebat. Rakyat kelaparan, memang air sulit didapat. Maka di tengah kesulitan itu, datanglah kafilah dengan dagang milik Utsman bin Affan, membawa banyak makanan, ya, dengan 1.000 ekor onta, syarat dengan gandum, minyak, kismis, dan lain sebagainya. Lalu ketika itu para pedagang di Madinah segera mengerumuni Utsman. Mereka ingin membeli barang dagangan itu untuk dijual kembali dengan keuntungan yang tinggi. Mereka menawar kepada Utsman 2 kali lipat. Ada yang menawar 3 kali lipat, tapi Utsman menolak. Bahkan menawar 4 kali lipat, 5 kali lipat, terus, ya, ditawar secara fantastis kepada Utsman bin Affan. Namun, apa kata Utsman bin Affan? Utsman berkata dengan tenang. Kata Utsman, aku telah mendapatkan tawaran yang jauh lebih besar dari tawaran kalian. Allah telah menjanjikan kepadaku keuntungan 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Apakah kalian sanggup memberikan tawaran lebih dari itu, kata Utsman. Maka tentu para pedagang ketika itu mereka terdiam. Utsman kemudian menyedekahkan seluruh muatan 1.000 unta itu untuk kaum fakir miskin di Madinah secara gratis. Maka inilah bentuk nyata dari sebuah investasi anti-inflasi. Utsman tidak melihat keuntungan jangka pendek di dunia, melainkan ia sedang mentransfer set dunianya ke dalam rekening akhirat yang abadi. Ini tentu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah kepada kita dalam surat Al-Baqarah 261 yang mungkin sudah kita hafal. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta dari Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Maka tentu kita bisa bayangkan dari 1 biji menjadi 7 biji, 1 biji menjadi 7, kemudian masing-masing itu berbuah 100, ya, jadi 1 kelipatannya 700. Mana ada bank di dunia ini yang berani memberikan suku bunga atau bagi hasil sebesar itu? Maka tentu hanya bank akhirat milik Allah yang mampu memberikannya kepada kita. Dan investasi ini tidak hanya berhenti saat kita hidup. Rasulullah SAW memberikan bocoran tentang bagaimana aset ini, investasi seperti ini terus bekerja menjadi passive income akhirat kita. bahkan setelah kita wafat. Dalam hadis yang terkenal, Rasul katakan, "Iza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min talatin. Illa min sadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bi au walidin salihin yad'ula." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Maka tentu, bagi kita berikutnya, apa yang semestinya yang kita terapkan? Bagaimana kita melakukan sebuah strategi investasi dalam kehidupan ini yang memang menjadi tabungan di akhirat kita? Maka paling tidak ada tiga hal yang harus menjadi fokus kita. Pertama, apa yang disebut dengan diversifikasi portofolio. Jangan letakkan semua harta kita ya, di keranjang dunia ini. Sebahagian harta kita harus dialokasikan untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Jika kita punya rumah di dunia, pastikan kita juga punya rumah di surga dengan membantu pembangunan masjid umpamanya. Atau juga membantu tempat pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu dibutuhkan konsistensi, istiqamah. Investasi yang baik adalah yang dilakukan secara rutin. Sedekah tidak harus menunggu kaya. 1.000 rupiah yang kita keluarkan secara konsisten setiap subuh bisa jadi lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada jumlah yang besar yang dikeluarkan hanya sekali seumur hidup karena ingin puji-pujian dan lain sebagainya. Maka mari kita tukar uang receh yang ada di kantong-kantong kita itu. Kita terus sedekahkan, impakkan setiap hari, setiap subuh secara rutin, secara istiqamah dalam hidup kita. Dan yang ketiga tentu, bagaimana kita mengubah harta menjadi kekal. Harta yang kita makan, kata Rasulullah, harta kita itu kan terbagi dua. Terbagi tiga, apa yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai itu akan menjadi usang. Kalau sudah usang tentu kita nggak mau lagi makainya. Dan tentu apa yang kita sedekahkan, yang kita impakkan, itulah sesungguhnya punya kita. Maka ini harta yang kita impakkan itu akan menunggu kita di pintu kubur. Ia akan menerangi kegelapan barzah kita. Dan ia akan menjadi naungan di padang mahsyar nanti. Maka tentu para pendengar sekalian, kita tidak ingin hanya harta kita itu sekedar menjadi kotoran, sekedar hanya untuk dipakai lalu lusuh, kemudian kita beli lagi, lusuh lagi, beli lagi, lusuh lagi. Mungkin tidak mau seperti itu. Tetapi kita ingin harta kita itu betul-betul akan menjadi aset yang luar biasa bagi kita, yang akan membuat kita punya rekening akhirat yang kekal abadi, yang akan menyelamatkan kita dari berbagai ancaman, dari berbagai azab yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bakhil. Maka tentu, ya, saldo rekening kita, kalau terletakkan di bank, dia akan naik turun mengikuti arus ekonomi. Tentu ketika kita saldokan untuk rekening akhirat, dia tidak akan pernah seperti itu. Dia akan memiliki aset yang anti-inflasi. Maka tentu kita berharap jangan sampai kita menyesal menjadi orang-orang yang kemudian minta dikembalikan ke dunia, kata Allah, hanya untuk bersedekah itu. Selagi masih ada waktu bagi kita, selagi Allah memberikan kehidupan bagi kita di dunia ini, mari terus kita investasikan harta kita untuk rekening akhirat kita. Mungkin itu dulu, Suci. Terima kasih. Kita tunggu respon dari para pendengar sekalian. Terima kasih.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya baik Ustadz dan pendengar ya, demikian tadi kita sudah menyimak pengantar tentang topik khusus kita di Mutiara Pagi hari ini. investasi anti-inflasi, mengamankan aset di rekening akhirat. Itu yang menjadi pembahasan yang masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tentu kita juga masih bersama dengan Al-Ustaz Dr. Haji Baidarus MM MAG, Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Anda pendengar yang ingin berpartisipasi silakan ya, kanal telepon sudah kami buka untuk saat ini 0761-24595 atau 0811-7673-991 melalui via pesan singkat WhatsApp. Silahkan juga bergabung berpartisipasi bersama kami. Baik, di ujung telepon Ustadz, kita akan menyapa untuk pendengar kita. Ustadz ya, ini sepertinya sudah ada di ujung ya. Telepon akan berpartisipasi bersama kita pagi ini.
2: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini, Bapak?
3: Dengan Ustu Divo di Kota Solo, Sumatera Barat. Ini dengan siapa?
1: Dengan saya, Suci Uncu.
3: Ya Kak Suci. Yeah. Halo Ustaz Baida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa tema tadi Kak Suci?
1: Ini mengamankan aset di rekening akhirat. Untuk Uncu, mengamankan aset di rekening akhirat, investasi anti-inflasi.
3: Gimana gitu ya, mengamankan aset di rekening akhirat, apa-apa saja yang terbaik kita lakukan di dunia ini untuk akhirat kita. Apa-apa kesiapan kita, apa-apa yang wajib kita lakukan, agar semua impian dan harapan kita sampai gitu. Di akhirat nanti, dan selamat di akhirat nanti. Okay. Seperti harapan kita yaitu. Itulah pertanyaan saya.
1: Terima kasih ya Uncu Dipo, terima kasih, cukup jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pendengar kita dari Sumatera Barat ini Ustadz ya,
2: iya,
1: mendengarkan Sumatera kita Barat. Melalui RRI Digital. Boleh Ustadz mungkin dirangkum kembali secara umum dan singkat apa yang perlu kita siapkan.
2: Terima kasih untuk menjawab pertanyaan dari Sumatera Barat.
1: Iya.
2: Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa harta kita itu kata Rasulullah kan terbagi tiga. Apa yang kita makan dia akan menjadi kotoran, apa yang kita pakai itu akan menjadi lusuh. Tetapi apa yang kita impakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, itulah yang menjadi hak kita. Itulah sebenarnya harta kita. Maka sebagai investasi anti-inflasi dalam rangka mengamankan aset di rekening akhirat kita, tidak hanya di rekening dunia yang akan terus mengalami penurunan nilai, maka yang kita butuhkan adalah bagaimana kita menempatkan sebagian dari harta kita itu untuk kita sedekahkan, untuk kita impakkan, untuk kita zakatkan, dan lain sebagainya. Untuk kita wakafkan, ya. Itulah yang menjadi media kita untuk melakukan investasi anti-inflasi. Maka ketika kita wakafkan sebahagian harta kita, ketika kita sedekahkan, kita impakkan, atau kita bayar zakat, ya, itu akan terus mengelembungkan rekening akhirat kita, yang akan membuat kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi kisah yang dilakukan oleh

0: kelipatannya atau ganjaran diberikan oleh Allah itu sampai 700 kali. Maka tentu ini kan nggak ada. Ya. Nggak ada satu lembaga keuangan pun di dunia ini yang bisa memberikan seperti itu. Hanya Allah yang bisa memberikan seperti itu. Maka inilah rekening akhirat kita. Ini yang kita maksud dengan rekening akhirat. Maka tentu kita terus istiqomah untuk bersedekahkan, apakah bentuknya sedekah subuh umpamanya, karena kita juga mendapatkan doa daripada malaikat, ya. Maka secara rutin, continue, walaupun 1.000, 2.000, berapa ribu, 5.000, mungkin 10.000 atau berapa. Tetapi kan keistiqomahan kita perlu, ya. Itu lebih baik kalian dicintai oleh Allah, karena kata Rasulullah, ibadah atau amal yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah yang betul-betul dawam, ya. Atwa muhawain qalla, yaitu secara kontinu terus-terusan kita lakukan walaupun hanya sedikit. Maka inilah yang mesti menjadi aktivitas kita dalam hidup ini, tidak hanya untuk kita jadikan uang kita itu untuk kita makan yang akan menjadi kotoran itu, atau hanya untuk kita beli pakaian yang akan menjadi lusuh, tetapi bagaimana kita jadikan ini sebagai investasi akhirat kita. Mungkin seperti itu. Saya ulangi.
1: Iya, baik. Kita masih ada waktu, Ustadz, ya, untuk menyapa kita pendengar yang lain. Tadi sempat ada yang bergabung, namun terputus. Nah, ini sudah ada kembali pendengar kita, Ustadz. Kita sapa kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi Bengkalis.
2: Ya, silakan.
1: Silakan Bapak.
3: Mudah-mudahan kita amal kita diperbanyak. Saya Ustaz, masalah apa tadi Ustaz? Ikrar.
1: Akhirat ya, bagaimana?
3: Maaf cakap Ustaz, kita uzur Ustaz. Uzur, dah cacat mata, dah cacat kaki. Kita di rumah, maaf cakap. Sama anak-anak kita kerja, tak ada kebun, tak ada. Itu amal apa yang bagus Ustaz? Kita sedekah tak bisa.
1: Harta bapak tidak ada, badan pun sakit-sakit.
3: Makan bayar Ustaz.
1: Ya.
3: Itu macam mana Ustaz? Tolong buat amal yang bagus.
1: Baik, ya.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini pertanyaan pendengar kita. Ini. Dari Bengkalis ini Ustaz, silakan.
0: Ya, dari Bengkalis.
1: Iya.
0: Iya. Hal ini terjadi pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasul, orang-orang fakir, orang-orang miskin mengeluh kepada Rasul. Mereka menyampaikan, ya Rasul, kami orang-orang miskin terus kalah dengan orang-orang kaya. Ketika kami sholat, orang-orang kaya juga sholat. Ketika kami puasa, orang-orang kaya juga puasa. Tetapi ketika orang-orang kaya berinfak bersedekah, ya, maka kami nggak bisa berinfak bersedekah, kata orang-orang miskin itu, menyampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasul pun tersenyum. Ya. Maka kata Rasul, dia jawab, bukankah Allah telah memberikan kesempatan untuk kalian bersedekah? Ya. Apa itu Rasulullah? Maka kullu ma'rufun sadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Setiap tasbih subhanallah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Ya. Setiap ajakan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sedekah. Jadi setiap perkataan baik, setiap perilaku baik itu adalah sedekah kata Rasulullah. Maka bagi orang-orang yang enggak punya, bagi orang-orang yang miskin, enggak bisa punya harta, lalu dia tidak bisa bersedekah secara harta, maka sedekah itu kan tidak hanya harta. Sedekah itu juga termasuk hal-hal yang bersifat non-materi. Maka itulah tadi, perkataan baik, perbuatan baik, tasbih zikir yang kita lakukan. Kemudian bahkan kata Rasulullah, hubungan kalian dengan istri kalian itu juga sedekah. Bahkan sampai seperti itu Rasul katakan. Maka kita tidak hanya punya punya image, ya kan? Punya pemahaman bahwa yang dimaksud dengan sedekah itu hanya harta. Ini bedanya sedekah dengan infak. Maka sedekah itu meliputi baik materi maupun yang non-materi. Maka bagi orang-orang memang yang nggak punya sesuatu yang bisa disedekahkan secara secara materi, maka dia bersedekahlah dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan selalu melafazkan di lisannya

0: zikir-zikir, maka itu menjadi sedekah bagi dia. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Ya. Begitu Pak Suhaimi.
1: Iya, demikian ya Pak Suhaimi, sudah ditanggapi apa yang Bapak tanyakan tadi. Nah ini Ustadz, kita tidak terasa memang telah sampai di penghujung waktu nih Ustadz ya, mengingat waktu yang sangat terbatas ini. Mungkin boleh di akhir sesi kita ini Ustadz, apa sekiranya kesimpulan ataupun juga pesan untuk kami seluruh pendengar kita Ustadz tentang topik khusus kita ini, silakan.
0: Oke, terima kasih Suci. Ya. Maka dalam rangka kita menginvestasikan harta kita sebagai investasi anti-inflasi, kemudian juga akan mampu mengamankan aset-aset di rekening akhirat kita, maka yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini tentunya bagaimana sebahagian harta kita itu, yang memang Allah katakan, wa bi amwalikum hakulil ma'lum, lisaili wal mahrum. Pada harta yang kita miliki itu bukan semuanya milik kita. Tetapi ada kepunyaan orang-orang yang dititipkan oleh Allah kepada kita bagi orang-orang yang mau meminta-minta maupun orang-orang yang tidak mau meminta. Maka sebagaimana Allah katakan dalam ayat dan surah Al-Baqarah itu, kata Allah, "Man zallazi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifa lahu adhafan katsira." Barang siapa yang mau meminjamkan, siapa yang mau meminjamkan sebuah pinjaman kepada Allah, maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu tadi adalah bentuk pinjaman kepada Allah, di mana pinjaman itu akan diberi oleh Allah sebuah pengembalian yang luar biasa, ad'afan katsira, sebuah pengembalian yang sangat banyak dari apa yang kita berikan kepada Allah. Maka seperti tadi, ketika kita memberikan satu, minimal Allah akan balas 10. Bahkan sampai 700, tapi tentu ketika kita mengempakkan harta kita itu atau mensedekahkan harta kita itu, perlu kita jaga niat kita, keikhlasan. Betul-betul kita mengempakkan atau mensedekahkannya atau membayar zakat itu atau mewakafkan itu dengan niat yang tulus, ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin dipuji atau ingin dilihat oleh orang, tentu ini akan merusak ya amalan kita itu. Maka Allah ibaratkan seperti debu di atas batu, kemudian ketika datang hujan, maka debu itu akan hilang, tinggal batu licin saja lagi, itu nggak ada makna sama sekali. Maka oleh sebab itu, di samping kita terus istiqamah melakukan sedekah subuh maupun apapun bentuknya, tentu kita pelihara niat kita bahwa itu semua semata-mata hanya kita tujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat yang ikhlas, insyaallah itu akan menjadi aset akhirat kita yang luar biasa, yang akan mengamankan kita mulai dari hidup dunia ini sampai nanti masuk ke alam barzah, bahkan sampai kita nanti berada di padang mahsyar, dan sampai nanti kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mungkin seperti itu.
1: Iya, baik Ustadz. Masya Allah, terima kasih Ustadz ya untuk waktunya sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Ustadz, insya Allah mungkin kita di lain waktu dapat bersua kembali. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya Ustadz ya. Sehat selalu ya, untuk Ustadz Baidarus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ya, tadi ada Ustadz Dr. Haji Baidarus MMMAG yang sudah menghadirkan pembahasan dalam Mutiara Pagi hari ini tentang investasi anti-inflasi, mengamankan aset di rekening akhirat. Semoga kiranya apa yang telah beliau sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk pendengar kita tadi ya, ada yang bergabung dari Sumatera Barat dan juga dari Kabupaten Bengkalis, Uncu Dipo dan juga Pak Suhaimi tadi. Terima kasih untuk atensi Anda telah bergabung, dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda pendengar Pro 1 yang tetap setia mendengarkan siaran kami ini. Baik, hingga di sini kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kali ini kita akan simak informasi yang akan kami rangkum dalam Warta Riau Pagi.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mulai melakukan persiapan untuk pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau pada tanggal 9 Agustus 2026. Dalam rangka hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru gelar Job Fair melibatkan lebih dari 40 perusahaan dengan menghadirkan lebih dari 1.400 lowongan pekerjaan. Ya, saudara, untuk Warta Riau Pagi, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya. Hari ini edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Ya, saudara, pemerintah Provinsi Riau ini mulai melakukan persiapan ya untuk pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau pada tanggal 9 Agustus 2026. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Femi Astiofani.
1: Meski peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau masih 2 bulan lagi, namun pemerintah Provinsi Riau sudah mulai melakukan persiapan, salah satunya dengan menggelar rapat yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi seusai memimpin rapat Rabu siang kemarin mengatakan, untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini masih sama seperti tahun lalu, tetapi pemerintah provinsi masih menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk Hari Jadi Provinsi Riau, Sekda menjelaskan ada berbagai usulan yang disampaikan OPD dalam rangka memeriahkan Hari Jadi. Tetapi sesuai arahan dari PLT Gubernur, perayaan harus dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan karena defisit anggaran yang terjadi saat ini. Selain itu, Sekda menuturkan di usia ke-69 Provinsi Riau, pelayanan kepada masyarakat harus semakin dimaksimalkan. Sekda menuturkan kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Riau akan dipusatkan di kawasan stadion utama.
2: Jadi, sementara sudah kita putuskan rangkaian kegiatannya seperti tahun lalu. Tapi karena nanti memang ada pedoman pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh Sekretariat Negara, kita masih menunggu apakah ada bahan dari rangkaian kegiatan. Tapi disesuaikan dengan perkembangan dinamika ke depan. Untuk Hari Jadi ke-69 tadi kita mendengarkan usulan dari masing-masing kepala OPD, kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasikan. Nah, prinsip arahan dari Pak Gubernur, konsentrasi kita laksanakan secara sederhana, tapi kemudian kalau bisa melibatkan partisipasi juga masyarakat, kemudian mengoptimalkan pelayanan publik juga kepada masyarakat, dan itu ditandai secara simbolik nanti kami sesuai arahan Pak Gubernur akan mengoptimalkan dan mengaktifkan fungsi dari aset kita yang ekspor, yaitu main stadium. Jadi mungkin sentral untuk kegiatan kita di Hari Jadi ini adalah aktivitas yang akan kita lakukan dengan berbagai macam kolaborasi disentralkan di main stadium.
1: Nila, salah seorang masyarakat Riau, memberikan harapan agar di tengah kondisi yang terjadi sekarang ini, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan maksimal dan Riau menjadi lebih baik ke depannya.
3: Ya, semoga lebih di tengah terbesar anggaran seperti saat ini, pelayanan para publik tetap terus berjalan, dan semoga dia cepat bangkit dan bisa segera berjalan di masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Riau masih akan terus mematangkan persiapan pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Riau tahun 2026 dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Ya, selain itu juga, saudara, dalam rangka hari ulang tahun ke-242 Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru gelar job fair, libatkan lebih dari 40 perusahaan dengan menghadirkan lebih dari 1.400 lowongan pekerjaan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Job Fair 2026 di Mall SKA Pekanbaru mulai tanggal 17 hingga 19 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan melibatkan 47 peserta yang menyediakan 1.417 lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA, perguruan tinggi hingga penyandang disabilitas. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
5: Dan ini harapannya kita seperti biasa tidak hanya membuka sebagai formalitas tapi mengawal ya. Mengawal dalam artian siapa saja yang mendaftar di ini, kita minta kita himpun datanya dan kita kawal, kita minta kepada perusahaan untuk dimaksimalkan bagaimana yang daftar di sini menjadi skala prioritas untuk dapat diterima di dalam lowongan pekerjaan yang mereka buka.
4: Salah seorang pencari kerja, Muhammad Fikri Sutoni, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Lulusan Teknik Informatika UIN Suskaryau itu mengatakan dirinya telah menganggur selama 1 tahun dan tertarik melamar ke sejumlah perusahaan yang menyediakan posisi sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
6: Ya, hampir, kayak udah 1 tahun nganggur. jadi sudah menganggurku sih Bu, ya update-update skill, menyesuaikan untuk permintaan dari perusahaan ya.
7: Dari yang ada di sini yang dihadirkan yang mana yang abang menarik?
6: Menurut saya yang dari PT Indofood misalnya, sama Sinarmas. Jadi untuk peluang kerjanya tuh banyak gitu, ada admin bisa, terus quality control bisa, sama IT support juga disediain di sini. Jadi cocok sama saya.
4: Sementara itu, petugas rekrutmen PT Bank Sentral Asia TBK, Putri, mengatakan pihaknya membuka sekitar 10 posisi dalam program BCA Magang Bakti. Program tersebut terbuka bagi lulusan SMA hingga sarjana dengan batas usia maksimal 25 tahun.
8: Kualifikasi apa sih yang kita butuhkan? Yang pertama itu pastinya ramah, terampil, teliti, cepat, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Karena kan kita kan perbankan ya, berhubungan itu sama nasabah. Nah, kemudian untuk adik-adik, lulusan SMA ataupun S1 kita tetap menerima. Dengan catatan itu maksimal umurnya 25. Untuk jabatannya, itu teller sama customer service.
4: Melalui Job Fair 2026, pemerintah Kota Pekanbaru berharap momentum hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dapat membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, untuk informasi lainnya akan kami hadirkan dalam laporan reporter Tongkulem Siregar. Ya, akan melaporkan terkait dengan fase pemulangan jemaah haji Provinsi Riau pada gelombang pertama berakhir ya setelah sampainya jemaah yang tergabung dalam kloter BTH 12.
9: Kelompok terbang atau kloter BTH 12 merupakan jemaah kloter 10 asal Provinsi Riau, menjadi rombongan terakhir pada fase pemulangan jemaah haji gelombang pertama yang tiba di tanah air. Ketua Kloter BTH 12 Ahmad Hilal mengatakan, Kloter BTH 12 tiba dengan selamat di tanah air, menjadi penutup pemulangan jemaah haji Riau pada gelombang pertama tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Semua jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan lancar selama di Arab Saudi.
10: BTH 12 adalah kloter jamaah yang berasal dari Rokan Hulu dan Siak. Jumlah jamaah berangkat 441 orang, kemudian satu tanazul ke BTH 3, lalu berangkat pulang 440 jamaah. Alhamdulillah, berangkat tidak kekurangan satu orang pun. Ketika kita pulang juga alhamdulillah lengkap jamaah kita.
9: Sementara Wakil Bupati Siak, Samsur Rijal, saat menyambut kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Siak menyampaikan selamat kembali ke tanah air dengan harapan setelah menunaikan ibadah haji, jemaah mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah.
11: Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan embarkasi haji Batam yang ada di Batam ini. Terima kasih banyak yang telah mengurus pemberangkatan haji kami dan kembali lagi ke tanah air. Semoga pelayanan dari jemaah kami dan kabupaten kota yang lain di embarkasi ini semakin baik, semakin meningkat.
9: Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau Depijen menjelaskan, hingga kedatangan kloter BTH 12, jumlah jemaah dan petugas haji asal Riau yang telah dipulangkan mencapai 4.416 orang. Terdiri 4.351 jemaah haji, 20 petugas haji daerah, 5 pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU, serta 10 petugas kloter. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, SMP Negeri 1 Kampar gelar karya masak dan bazar 2026. Ini merupakan kolaborasi Disdik, Dinkes, Dispora Kampar dan Poltekkes Riau ya untuk mengangkat edukasi gizi seimbang bagi remaja serta kuliner khas Kampar. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaja.
12: UPT SMP Negeri 1 Kampar menggelar kegiatan gelar karya memasak dan bazar pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema dari jemari kecil remaja untuk Indonesia sehat dengan fokus utama pada edukasi gizi seimbang bagi remaja serta pengenalan kuliner khas daerah Kampar. Kepala Sekolah UPT SMPN 1 Kampar Muhammad Yasir menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pembelajaran berbasis praktik di lingkungan sekolah. Ia juga menyampaikan rencana pengembangan fasilitas laboratorium khusus yang melibatkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan melalui Poltekkes Kemenkes Riau.
13: Tentu nanti kita juga akan berusaha, termasuk ini rencana dari Kemenkes Poltekkes Riau, ada suatu labornya nanti di SMP 1 Kampar, ada labor khusus tempat anak-anak itu melakukan proses praktek langsung dalam memasak makanan ataupun minuman khas Kampar.
12: Dukungan juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, Zulkifli Yunus, yang menilai kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi muda di tengah tantangan global.
14: Sangat bahagia sekali pada pagi hari ini ada sebuah momentum yang luar biasa, karena dalam persaingan dunia hari ini kemampuan knowledge itu sudah seimbang dengan kemampuan kepemilikan tentang kepribadian. Ya, saya pas seminar atau suatu ketika dulu itu yang akan dikembangkan, yang akan dituntut pada generasi muda itu knowledge nomor 3. Yang pertama adalah kepribadian atas pengetahuan kita tentang kekayaan lokal. Jadi hari ini sekali lagi izinkan saya menyampaikan luapan emosi bahagia saya ke direktur ya, atas kegiatan kita yang luar biasa ini.
12: Sementara itu, Wakil Direktur 2 Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau, Okta Fitriani, menekankan pentingnya peran gizi seimbang dalam mendukung pertumbuhan dan produktivitas siswa. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan hasil penelitian dan pembelajaran di sekolah.

0: Dengan terselenggaranya kegiatan ini, UPT SMPN 1 Kampar diharapkan dapat terus menjadi pusat pembelajaran yang inovatif, kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus mencetak generasi yang sehat dan mandiri. Demikian Alus Suratmaja melaporkan.
1: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Untuk pertama kalinya, sekolah berbasis agama di Kota Bengkalis ini melakukan ataupun juga melaksanakan expo keterampilan yang menampilkan hasil kreativitas siswa. Nah, selain expo, itu juga digelar Festival Bubur Lambok yang merupakan makanan khas masyarakat Melayu dalam menyambut 1 Muharram. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
2: Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Bengkalis untuk pertama kalinya menggelar expo keterampilan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian kenaikan kelas tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran keterampilan yang selama ini mereka tekuni di madrasah. Di MAN 1 Bengkalis terdapat 7 bidang keterampilan yang dapat dipilih siswa sesuai minat dan bakat, yakni tata rias, tata busana, tata boga, karya tenun, desain grafis, teknik elektro, dan pengelasan. Pada expo tersebut, seluruh hasil karya siswa dipamerkan melalui stan masing-masing bidang keterampilan. Pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai produk dan karya yang dihasilkan siswa dari setiap program keterampilan. Ketua Pelaksana Expo Arianto Saputra mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan program keterampilan yang ada di MAN 1 Bengkalis, sekaligus mengasah kemampuan siswa agar dapat ditampilkan dan diketahui masyarakat.
3: Yang mana bertujuan untuk memperkenalkan dan mengasah skill siswa peserta didik dalam soft skill-nya di keterampilan MAN 1 ini. Sekaligus festival Bubur Lambok yang ditajak oleh keterampilan tata boga.
2: Selain pameran keterampilan, bidang tata boga juga menggelar festival Bubur Lambok. Kegiatan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung karena Bubur Lambok merupakan makanan tradisional Melayu yang biasa disajikan untuk menyambut Tahun Baru Islam. Sementara itu, siswi MAN 1 Bengkalis dari bidang keterampilan tenun, Baby Caya Berliana, menyambut baik pelaksanaan expo tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa MAN 1 Bengkalis tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sesuai minat dan bakat masing-masing.
4: Menurut saya dengan membuat acara seperti ini itu bisa menunjukkan bahwa siswa-siswi MAN 1 Bengkalis itu tidak hanya fokus dalam bidang akademik, tapi mereka juga bisa lebih fokus ke bidang keterampilan seperti yang sudah dijelaskan. Saya ambil keterampilan tenun. Jadi kami sudah diajarkan untuk membuat pola, membuat beberapa kain tenun yang sudah ada di stand tadi. Kami juga diajarkan untuk bisa membuat tenun itu secara mandiri, tidak hanya berkelompok saja.
2: Pihak sekolah berharap pelaksanaan expo keterampilan perdana ini menjadi awal yang baik untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada tahun-tahun mendatang. Dengan berbagai evaluasi dan pengembangan, expo tersebut diharapkan dapat tampil lebih menarik serta menjadi wadah yang semakin efektif dalam menampilkan kreativitas dan kompetensi siswa MAN 1 Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Sementara itu juga, saudara, untuk informasi lainnya, ini terkait dengan Polres Dumai amankan seorang justiper yang kedapatan bawa narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Satres Narkoba Polres Dumai mengungkap kasus dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 5 kg yang masuk dari Malaysia melalui terminal penumpang Pelabuhan Dumai. Dalam kasus ini, seorang pria berinisial AM diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasat Reserse Narkoba Polres Dumai AKP Riza Efyandi dalam keterangan pers pada Rabu siang menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat pelaku tiba dari Malaysia dan hendak melanjutkan perjalanan menuju Aceh melalui terminal penumpang Pelabuhan Dumai. Saat melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang menggunakan mesin X-ray, petugas Bea Cukai Dumai mencurigai sebuah kardus bermerek MBE yang dibawa oleh pelaku. Saat itu petugas membuka kardus tersebut dan ditemukan barang bukti 5 kotak bertuliskan coconut sugar dan 2 bungkus Milo yang berisi narkotika jenis sabu.
6: Yang memang barang yang dibawa oleh Pelaku ini dari Malaysia merupakan barang titipan seseorang yang berinisial SB untuk dibawa ke Aceh. Jadi karena saudara AM ini, pelaku ini mengaku bahwa ini berprofesi sebagai just tipper, penerima jasa. Jadi barang yang dibawa dari Malaysia menuju Indonesia ini diberi upah, ya, ongkos yang diterima oleh pelaku ini sebanyak 140 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Dumai, Ruru Firza Isnandar, mengatakan pengungkapan ini hasil dari laporan masyarakat dan melakukan pengecekan terhadap barang bawaan just tipper tersebut. Setelah temuan tersebut, pihak Bea Cukai Dumai berkoordinasi dengan Polres Dumai guna proses penyidikan lebih lanjut.
7: Prosesnya adalah setelah melalui rangkaian informasi dari masyarakat juga tim penyelidikan sebagian, kemudian kerjasama juga dengan teman-teman dari Polres Dumai. Nah, itu prosesnya agak lama karena memang ditangkapnya pas di perairan wilayah Dumai. Jadi begitu sudah masuk wilayah Dumai, kita proses dan langsung kita hubungi teman-teman Polres supaya pada saat kapal sandar sudah ditangkap, karena amanah dari Undang-Undang 21 nomor 35 tentang narkotika juga jelas bahwa kami harus segera bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian ataupun dari
5: Dari pengungkapan kasus tersebut, penegak hukum telah menyelamatkan sekitar 25 ribu jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika dan tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
1: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan terkait dengan olahraga.

0: Ya, kepengurusan baru ICF Kota Pekanbaru itu akan langsung tancap gas usai dilantik dengan menggelar rapat kerja daerah guna menyusun program pembinaan atlet dan pengembangan olahraga sepeda di Pekanbaru. Informasi ini, saudara, selengkapnya dilaporkan reporter kami, Hairani Januari ini.
1: Setelah terpilihnya Afiat Ananda sebagai Ketua Umum Indonesia Cycling Federation ICF Kota Pekanbaru melalui Musyawarah Kota Muskot dan diterbitkannya surat keputusan SK Kepengurusan, ICF Kota Pekanbaru bersiap menggelar pelantikan pengurus baru. Ketua Umum ICF Kota Pekanbaru Afiat Ananda mengatakan pelantikan kepengurusan periode 2026-2030 dijadwalkan berlangsung pada Minggu 21 Juni 2026 di Hotel Arya Duta Pekanbaru. Kegiatan tersebut akan menjadi momentum penting untuk memulai berbagai program pembinaan dan pengembangan olahraga sepeda di Kota Pekanbaru. Menurutnya, rapat kerja daerah tersebut bertujuan menyusun arah kebijakan organisasi. Dalam pelantikan tersebut juga akan dilaksanakan rapat kerja daerah. Hal ini bertujuan untuk menyusun arah kebijakan organisasi sekaligus merumuskan program-program prioritas yang akan dijalankan dalam beberapa tahun ke depan. Keterlibatan komunitas sepeda dinilai penting agar program yang disusun dapat menjawab kebutuhan para pesepeda di Pekanbaru.
2: Kita akan setelah pelantikan, setelah itu mungkin dipelantikan itu kan nanti ada namanya rapat kerja daerah, nggak, di rapat kerja daerah nanti bersama pengurus dan komunitas kita nanti akan baru kita bentuk agendanya, Kak. Misalnya untuk kampanye ini kapan, event ini kapan, dan insya Allah kita juga akan beberapa event juga, Kak, untuk olahraga sepeda. Misalkan tuan minggu besok, Kak, cuman kita masih upayakan karena ini kan mepet-mepet waktunya, kan. Kalau di Bebal kemungkinan minggu besok, Kak, sudah satu di hari Duta, insya Allah, Kak.
1: Sementara itu, Ketua Harian ICF Kota Pekanbaru, Iwan Siregar, berharap pelantikan kepengurusan baru menjadi titik awal kebangkitan olahraga sepeda di Kota Pekanbaru. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, aktivitas organisasi belum berjalan optimal, sehingga diperlukan semangat baru untuk menghidupkan kembali berbagai kegiatan pesepedaan.
2: Lebih bergairah lah pesepedaan di Pekanbaru, ya.
1: Ia menambahkan pembinaan atlet akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusan baru. Selain itu, ICF Kota Pekanbaru juga berencana memperbanyak kegiatan dan kompetisi sebagai sarana pembinaan serta penjaringan bibit-bibit atlet potensial. Melalui kepengurusan yang baru, ICF Kota Pekanbaru diharapkan dapat menjadi wadah pemersatu komunitas sepeda sekaligus motor penggerak kemajuan olahraga balap sepeda di ibu kota Provinsi Riau tersebut. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dan untuk selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan juga laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
3: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

Ya, saudara, timnas Portugal gagal meraih kemenangan pada laga perdana grup K Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1 di Houston Stadion Kamis 18 Juni 2026. Portugal langsung unggul cepat saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Gelandang muda João Neves sukses mencatat namanya di papan skor, membawa Portugal memimpin 1-0. Ya, gol tersebut membuat Portugal tampil percaya diri dan mendominasi penguasaan bola sepanjang babak pertama. Namun, keunggulan itu tidak bertahan hingga turun minum. Kongo mampu memanfaatkan kelengahan lini belakang Portugal dan menyamakan skor lewat Jaume Wissa pada menit ke-50. Di sisa laga, Portugal berusaha meningkatkan tekanan untuk mencari gol kemenangan. Sejumlah peluang tercipta, namun Kongo membuat Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya kesulitan menambah gol. Ya, skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil membuat kedua tim harus puas berbagi 1 poin pada grup K. Portugal dan Kongo kini menunggu hasil laga lain di grup antara Uzbekistan dan Kolombia untuk menentukan posisi klasemen sementara. Sementara itu juga, saudara, di pertandingan lainnya, grup L Timnas Inggris mengawali kiprahnya dengan kemenangan meyakinkan 4-2 atas Kroasia pada Kamis 18 Juni 2026. Harry Kane menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol. Inggris membuka keunggulan melalui penalti Harry Kane pada menit ke-12. Kroasia sempat menyamakan kedudukan lewat Martin Baturina di menit ke-36. Namun Kane mampu membawa Inggris unggul 2-1 pada menit ke-42. Ya, selanjutnya memasuki babak kedua, Jude Bellingham memperbesar keunggulan lewat keunggulan Inggris dengan skor 3-1 pada menit ke-47. Ya, Kroasia kembali memperkecil ketertinggalan melalui Petar Musa pada menit ke-50, berubah skor menjadi 3-2. Namun saat Kroasia berupaya mengejar gol penyama, Marcus Rashford memastikan kemenangan Inggris lewat golnya pada menit ke-85. Skor 4-2 bertahan hingga laga usai dan membawa Inggris memuncaki klasemen sementara grup L dengan raihan 3 poin.

0: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Kuartario pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mulai melakukan persiapan untuk pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau pada 9 Agustus 2026. Dalam rangka hari ulang tahun ke-242 Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru gelar Job Fair melibatkan lebih dari 40 perusahaan dengan menghadirkan lebih dari 1.400 lowongan pekerjaan. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya, dan kita masih terus melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi. Sebelum kami hadirkan kembali menemani Anda di kesempatan ini dengan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru, kita akan update dulu pendengar. Informasi kali ini kami hadirkan langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau. Jadi kita akan simak ya seperti apa untuk saat ini pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru.

0: Berikan untuk pantauan arus lalu lintas dari RTMC di Telantas Polda Riau pada pagi ini. Kita akan simak laporannya langsung disampaikan oleh Bribtu Aprisa. Selamat pagi Bribtu Aprisa, silakan laporan Anda.
1: Baik. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Aprisa melaporkan situasi Kamsol Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Telantas Polda Riau. Hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Telantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan secara umum. Cuaca pagi ini terlihat masih mendung dan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan untuk Anda selalu berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Yang pertama, kita pantau di sekitaran simpang flyover SKA atau Living Walk Jalan Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah. Dari selatan ke utara, di sebelah kiri flyover, antrian di jalur kanan dan didominasi kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah jalan Tuanku Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai. Baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke jalan Tuanku Tambusai ataupun yang ada di jalur tengah yang akan lurus ke arah Jalan Durian. Namun di jalur kiri yang

dan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitaran simpang flyover SKA Living World terdapat kamera Etley yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Jalan Durian dari utara ke selatan atau dari Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi pengendara yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti arah Sigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti. Dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan arus lalu lintas masih berjalan dengan lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Kita lanjut pantauan kamera CCTV yang ada di Jalan Durian. Saat ini terpantau dari arah barat ke timur atau dari Jalan Riau Ujung menuju Taman Kota. Terlihat rangkaian kendaraan mulai meningkat. Dan sebaliknya dari arah Taman Kota ke Riau Ujung terlihat ramai namun tetap lancar. Selanjutnya kita ke sekitaran simpang Sudirman Tuanku Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitaran flyover Sudirman Tambusai atau di pos Gurindam 2. Dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Di arah traffic light Jalan Tuanku Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan tepatnya di U-turn depan Jasa Raharja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tuanku Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada penyumbatan. Kami dari Ditlantas Polda Riau dan Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kita beralih ke pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitaran Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah Jalan Flyover, Jalan Nangka masih berjalan kondusif.
Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume

0: antrian kendaraan juga mulai meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 2 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitaran Tugu Zapin, tepatnya di depan Vaksin Center. Antrian cukup ramai, namun arus lalu lintas masih berjalan dengan kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami dari petugas Ditlantas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi-lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitaran Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi Kamsul Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama dengan saya, Britu Aprisa. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke rekan Suci di studio RRI Pekanbaru.
1: Ya baik, terima kasih untuk Bripto Aprisa untuk laporan Anda. Demikian pendengar telah kita simak tadi laporan langsung ya dari RTMC Ditlantas Polda Riau bersama Bripto Aprisa tadi yang sudah melaporkan terkait dengan situasi Kamsul Tipcar Lantas ataupun juga pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Kami akan hadirkan informasi ini untuk Anda pendengar setiap hari kerja atau mungkin dari Senin hingga Jumat ya, dapat Anda simak itu pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Laporannya langsung dari RTMC dan disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
3: RRI Pro 1.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berada kita saat ini di menit 59 ya, lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan pagi ini pendengar, kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kali ini kita akan menyimak informasi kami rangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.